0: Gaya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil, walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Kedengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar. Berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pamenlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pamenlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam data yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Makasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Dan saya masih undang Anda di tiga jalur telepon ya. Di 0811-334-5101 terkait MBG ini. Menurut Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan, memandang program MBG bukan sekedar urusan.

Ya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya di Sampang pagi ini dengan informasi-informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Baik pendengar, di mana pendengar kepolisian Resort Sampang ini membantah keras narasi keliru yang beredar di media massa seolah-olah menyebutkan adanya upaya penggantian atau pemalsuan barang bukti kasus narkoba 3 kg oleh petugas kepolisian. Kapolres Sampang KBP Hartono menegaskan bahwasanya seluruh proses pengungkapan kasus sejak awal penangkapan hingga pelimpahan ini telah berjalan sesuai prosedur. Tentunya sesuai prosedur hukum dan regulasi yang berlaku. Berkas perkara tersangka berinisial SH dan SD pada kasus sabu 3 kg di Sampang ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Dan dalam persidangan, terdakwa menolak dakwaan dikarenakan barang bukti berbeda. Berdasarkan uji ulang mandiri, pihak Polres menyayangkan adanya tindakan sepihak yang membongkar segel dan melakukan uji mandiri di luar persidangan. Secara prosedur hukum, pembongkaran segel hanya boleh dilakukan di hadapan sidang resmi. Dan kini, barang bukti tersebut ini telah dibawa kembali ke Labfor Polda Jatim. Pihak Polda Jatim menegaskan dalam aturan hukum tidak dikenal. Adanya prosedur pengujian ulang terhadap barang bukti yang sudah tersegel secara sah. Dan dalam pengujian yang kedua menunjukkan hasil positif metamfetamin 3 kg dan barang bukti tidak diganti.

Ya, baik, benar, masih di Sabang pagi ini. Dan kembali saya hadirkan informasi terkait dengan MBG ya. Di mana, pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai membawa angin segar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sampang, terutama pembudidaya lele yang kini menikmati kepastian pasar hasil panennya setiap pekan. Pengelola Pogdakan Lele Aji Gunung Muhammad Yusron mengatakan sebelumnya pembudidaya lele ini sering mengalami kesulitan memasarkan hasil panen dan kini dapur MBG rutin menerima pasokan lele segar dari pembudidaya lokal setempat. Dan saat ini Pogdakan Lele Aji Gunung ini telah menyuplai kebutuhan 3 dapur SPPG di Kecamatan Sampang. Dan pengiriman dilakukan hingga 3 kali sepekan dengan kapasitas mencapai ratusan kilogram lele segar berkualitas baik. Dan koordinator SPPG Kecamatan Sampang, Atullah, mengatakan bahwasanya kebutuhan dapur MBG sebagian diambil dari petani, nelayan, dan pembudidaya lokal guna mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang.

0: what I do, insyaallah the day is gonna come.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: kembali ke acara selanjutnya.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Haja Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.
1: Inilah Sekolah Anak Percaya Diri yang dibina oleh Ibu Haja Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Salam.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Dhani. Lama ikut sekolah di sini? Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ikut sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang, Ki?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang, Ki, sekolah di sini?
3: Sering membaca,
0: apa lagi?
3: Menggambar.
0: Menggambar, terus?
3: Mewarnai,
0: terus? Apa lagi?
3: Dan rambulo.
0: Nah, selain itu apa lagi? Selain dan rambulo, apa lagi?
3: Itu aja.
0: Banyak teman tak di sini, Dek?
3: Iya.
0: Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dhani?
3: Rezeki,
0: yang mana orangnya?
3: Nah.
0: Oh, ini Rezeki, oh gitu. Nggak dimarah aja, Ki? Sama mama tak sekolah di sini? Enggak, Ji. Enggak dimarah, Ji, Ki. Di mana mama?
3: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate, Ki, Bapak. Kalau enggak sekolah, Ki, apa kita bikin? Hah?
3: Main-main.
0: Apa lagi?
3: Main bola.
0: Bola tangkis. Itu, Ji. Apa hobinya, Kak? Dhani.
3: Main bola
0: deh. Oh, mau jadi pemain sepak bola. Oh, begitu. Kalau enggak sekolah apa kita bikin selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola bisa aja.
3: Sama main bulu tangkis.
0: Ah, main bulu tangkis. Itu bisa aja. Udah, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke, mandi-mandi.
0: Nggak dibantu mama di rumah?
3: Oh.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Apa lagi selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa lagi bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dhani anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan anak.
0: Hah?
3: Rizwan.
0: Umur berapa itu, Dek?
3: 1.
0: Hah?
3: 1.
0: Umurnya berapa?
3: Enggak tahu.
0: Oh, enggak ditahu, Ki. Ada adiknya, Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
3: Enggak.
0: Oh, enggak ditahu, Ki. Bahagia ya di sini?
3: Iya.
0: Senang, jadi?
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non-formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka. Merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
4: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nuraini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya mau bertanya Bu ini.
5: Iya.
4: Sejak kapan Bu terbentuknya Sekolah SAPD ini?
5: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
4: Iya.
5: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
4: 4 tahun
5: ini.
4: Terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya Bu dari ini Sekolah SAPD?
5: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
4: Korban kekerasan ya.
5: Nah, kita

0: sudah terseleksi mampu menampi anak-anak seperti ini, karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika dan punya sopan santun.
1: Betul. Terus Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Seperti apa Bu latihan menari tradisional?
0: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan. Siapa yang mau di tari modern, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya, kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
1: Oh, dilihat dari minatnya, Bu?
0: Iya. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
1: dari ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, Bu. Terus apa tujuannya, Bu, diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
0: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas, paling tidak hobi bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia, sehingga terbangun kemandirian buat dia.
1: Betul.
0: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan. Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana, punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama, bahkan punya minat juga yang sama yang bisa dia kembangkan.
1: Artinya diberi kesempatan, Bu, untuk mengembangkan diri di sini. Terus kedepannya seperti apa, Bu, ini SAPD?
0: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari, kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina, kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan. Bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
1: Betul. Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
6: Tenogodolum.
3: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam. Ah.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh.
1: Enggak, goyangin banget gua.
0: Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gua mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu. Ya gak?

0: Dinamika Olahraga.
1: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuzzo menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah, setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong.
1: Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh,
1: kasi. Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasan di situs rri.co.id.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan pernah
2: pada musim semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
3: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
4: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
3: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
3: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Uskar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri kita juga lebih dapat berbicara. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Udah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak berumah ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko caki da ka orang sela cukup ka pinteran na. Kening patut di watua ya disa kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madure.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ceki. Panjenengan sateje bedi areng sareng nyareng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seeranteh RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan Sabtu siang ini kita kembali hadir lewat Budaya Madura. Siaran hasil kerjasama dengan komunitas Temar Kampeng, Kabupaten Sumenep. Dan tentu saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang menemani kita mendengar, akan banyak bahas terkait dengan Parepesan Akal Pukong. Nah, saya juga undang Anda barangkali yang ingin berinteraksi langsung ya dalam Parepesan pembahasan siang hari ini, boleh lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Kita nanti juga akan banyak belajar tentang bahasa Madura ya, pelajaran-pelajaran di tingkat sekolah dasar untuk menambah ilmu pengetahuan. Kesempatan siang hari ini saya telah bersama dengan Kak Miswan SPD, beliau sebagai bidang pengembangan generasi muda komunitas Temar Kampeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Miswan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya. Saborana sablone pon ka into. Karena sabab napa? Salerana kan ki ngode. Manabi saya panggil Pak akaton ini ya. Tuan kau salah nih Kak. Jadi kalau saya panggil Kak kayaknya lebih familiar gitu ya, lebih akrab gitu ya, Kak Miswan.
2: Saya kan tojukan badan kula badi nyambada empuk.
1: Wih, keren. Biasanya panggil saya Mbak, tapi karena di budaya Madura empuk.
2: Empuk.
1: Masya Allah, Puk Ririn, Nengki. Nah, pendengar dan juga pemirsa, barangkali Kak Miswan bisa sedikit menggambarkan dulu nih, karena pembahasan kita nikah tentang Parepesan Akal Pukong. Nah, ngireng ka ator, apa reng penjelasan deka pendengar, sareng pamirsa, napa maksud akal pukong, Parepesan se andik makna napa nih kak, ngireng ka ator.
2: Di saat aja mager sare Madura Kak Dinto utama pon lalampan utama bebetege orang Madura Kak Dinto saat aja na bede Parepesan na salah setonga sebodi eka kante kesempatan are mangken engki Kak Dinto akal bukong
1: benih pukong ki
2: bukong
1: bukong ki sebab mana bisa lah pangocapan kadang kalero arte Kak Dinto.
2: Kak Dinto kan mano mano bukong. Jadi mana bahasa Indonesia nak Kak Dinto burung betet. Di Eberdaki dek kasepat ke manusia Kak Dinto se tali becerek otabe parekeng. Di orang-orang Kak Dinto se keduan sepat cerek otabe parekeng Kak Dinto Eberdaki dek ke akal bukong. Akal bukong Kak Dinto mana bi andi kakanan. Jadi Kak Dinto kakan katibion jauhna. Jadi yang lah dari selain. Jadi tak kati manok-manok selain. Manok-manok selain Kak Dinto sarung sakanjaan. Jadi mana bi akal bukong Kak Dinto. Jadi kakan katibion jauhna. Terus mana bi beda kanca senyater. Jadi kanca Kak Dinto yojo. Nyepre kakan Kak Dinto bisa katibi. Jadi yojo kalau bencara bisa amunyi sakenceng-kencenga. Sanjengra-jengga. Bisa juga ngale, manuk kasebut ngale boleh ka kenangan sejauh dari cakancar selain. Jadi Kak Angkui ngakan kakanan se Eka Andi. Jadi Kak Dinto ibarat lagi deka orang se carekeng. Jadi tak keng tak ndak kasa asa deka.
1: Cerek carekeng ki. Oh, salah cerek carekeng. Tile kenapa punya rezeki Eka TV.
2: Eka TV. Jadi tak
1: ndak sadar. Mana bi beda kancana malah nyingkeng tak takok e kampongi.
2: Takok e kampongi.
1: Nah, contohna kata Parepesan Akal Pukong nika katipun apa? Mana bi sambung sareng kalimat.
2: Sebelumna ka contoh, cukan banyak contoh-contoh apa? macam ma pada bosan saya lain saya maybe so tak boleh saya sami ya.
1: Napa? Artena.
2: Sitong badan ni kan saya sekut kapersa kunaki dalam ren aren. Jari ya tak kening pentai bujana.
1: Tak kening pentai bujana.
2: Pokok on di adik najera tak kening pentai bujana.
1: Cerek maksud tu.
2: Cerek. Saya maksud apa? Buja kat dinto apa ngapa lagi? Kat dinto kan salah setong palapa itu. Por se kempang eka oleh.
1: Mode arkena. Engki.
2: Nangin cerai epon cerek. Jadi tak bisa pentai. Sano segeneka pun paling mode, paling kempang. Terus juga lena. Kat dinto. Si kat dinto si banyak ikut naki. Kat tempo akal bukong. Kat dinto banyakan. Jeda tak kata kening pentai buja na.
1: Bujana. Oh. Saya lebih kempang kak Dinto. Dan sekut.
2: Sekut. Bada juga kak Dinto. Saya rang-rang kita ingat. Sami maksudnya. Tepak kak Boto Hari.
1: Boto Hari?
2: Boto Hari. Kak Dinto.
1: Hari beni asmana orang kak Dinto.
2: Punten. Kak Dinto salah sitong Boto si paling kuli.
1: Oh.
2: Jadi mana bidek-dek kak Dinto.
1: Lia.
2: Lia. Tapi tak bisa cumbil, tak bisa kempel.
1: Apa boleh keke?
2: Boleh keke.
1: Cotot bajana.
2: Terus berde boleh ni kak, saya sekut aku naki dalam makar sare, kak angkui abak, itu cuaki dek kak orang saya cerai ki. Kak Dinto, mon andik na cangkarok beto.
1: Andik sekut. Na cangkarok beto.
2: Jadi ada andik na cangkarok beto.
1: Padahal cangkarok ni kak kan deeren saya say.
2: Cangkarok kadin tau tedeen ki dari parotan, okay. Saya campur oto sareng
1: nyor.
2: Nyor terus juga arta.
1: Arta
2: aku ni. Ti kadin tau biasana mana bi mager sare kadin tau mana bi kenangan naga ulo, esako penga mana bi bade karja kasa, tadi saku lekona ka angkui sesarap kasa ki cangkarok. Ti kadin tau cangkarok boto serena dari boto, tadi percuma tak kena tedeh.
1: Oh.
2: Tak kena kan. Terjukan beda jukan nektek boto geni.
1: Nektek boto geni.
2: Okay. Nektek boto geni karena boto geni kan itu boto apoi.
1: Bede kak Dinto boto apoi.
2: Kisah kamu maksud kasa kangkui itu cuki atau boy purteki dek kak orang si cerai.
1: Hmm. Maksud tu malarat ki tak etek tek kasa maksud tu.
2: Tak kempel.
1: Tak kempel. Wujud geni kak Andi anak kedua na. Napa? Nektek pada na, nektek beto. Apa yang
2: ini? Boleh juga nih, nih kau yang saboran lagi, buat cuba. Ti, juga nih sekut aku lagi. Pangapa lagi? Ti kotoran na, coba de otok na, ki econgkek boleh.
1: Mare abri, epenta boleh.
2: Punten maksud tu, pangapa lah? Kotoran lah sa.
1: Eki.
2: Ti mana biki bade otok na, kau econgkek boleh.
1: Dari cerek na.
2: Dari cerek na. Tika Dinto parifosan-parifosan, saya ke Don Arte, orang saya talibut cerai.
1: Okay.
2: Tidak perlu tegi. Tinggi saya punya saya kui. Tinggi kan ini kah? Botok apa? Bujo. Jari ya. Mau nandi ya. Tika di bujo ki, tak kening pentai.
1: Tak kening pentai.
2: Saya sekut-sekut kunaki dalam makar sari matura.
1: Nah, kemudian Pak Miswan, kenika biasana ekuna aki dalam resa are, otabe napa pera, napa-napa rebesan ki, kadang kan kebei perumpamaan gitu, perumpamaan. Nah, saya paling sekut nih kak, saya dipakai anak-anak saat pembelajaran, kata yang mana Pak?
2: Mana bika pembelajaran, Karinto satu jena. Ajar kisah saja bu.
1: Semua ya.
2: Si. Nanging lagi kasa paling oning cek kak Dinto si sekut yang kui.
1: Thank you.
2: Ti sama tu cangkarok beto.
1: Thank you.
2: Terjukan tak kening pendai bujana. Nanging mana bi akal bukong kan abe kerang-rang.
1: Thank you.
2: Nanging cari napa ngajar nanti kau tu ya ajar kisah saja. Nanging paling oning dek moret cek kak Dinto si sekut aku nak kirim makar sare.
1: Parebesan akal bukong nikah kan ibaratnya carek-carek keng gitu ya, okay. Pak Kak Miswan. Nika carek keng dalam hal napa? Napa abri bereng? Napa sade ka aropa obeng? Otabe elmo?
2: Kak Dintor ruang lingkup besar satu aja bu.
1: Satu aja? Okay. Tak masuk elmo ki?
2: Tak masuk elmo.
1: Oh, berarti manabi Kak Miswan Aresa Mangken berbagi tentang parepesan. Nika tak akal bukong gitu. Engki, lanjut ke
2: tidak juga nggak sak ada pantun
1: Oh, ngireng.
2: Engki.
1: Pantun.
2: Mon andi na tibi. Penang.
1: Genteng.
2: Mon andi na oreng. Bicen.
1: Soke.
2: Mon tunya na tibi. Eman. Mon tunya na oreng. Tujen.
1: Cerek-cerek keng malarat sih makan luara tapi tujuan kapan pare nggak oreng malah mentah amon bedo ki
2: ki ini kan mon sebat tuh bon
1: nemo
2: banyak
1: banyak
2: ki mon pengapor aman
1: mantera atau kau lah satu je cewek ki naki engki
2: ki kat dinto sami juga kan mana bingat ni kan ki bedo juga kan akati anduri pandon ti endek ngai tak endek ikai Saya gak maksud ndak pabrik na orang, tapi tak ndak
1: abri
2: na orang. Ti sami gak dindo.
1: Aduri pandan.
2: Anduri pandan. Kasa kan durina pandan ngai.
1: Keni.
2: Keni
1: yang
2: iki. Aka ti sayang.
1: Iki.
2: Ndak ngai, namun tak ndak ikai.
1: Oh.
2: Ti gak dindo ki saboran mana bibu betuk coba kan dindo kan satu aja na tak jauh dari cekobosa.
1: Iki.
2: Pon papale. Nanging katipun apa, buatan kau udah sarangan, sana foto, coba ke dari hal-hal saya berbetuk coba gak, agak tiga dinto.
1: Nika juga mai mode satu aja pamer saya ki.
2: Iki.
1: Cewi, sefat-sefat saya nggak dinto ki.
2: Iki, akal bukong.
1: Akal bukong. Baik. Selanjutnya dari parepesan akal bukong kak dinto kak Miswan biasana Papa reken bisa masuk ke dalam manten.
2: Mana bi edalem ocak lalongit otah bapak sarankan kak dinto bode ilmu bung sebang. Teti kasak bode paripesan, bode everet, torjukan bode saloka. Seta telok kak dinto, intina sami. Ibarat otah bapak pengandayan.
1: Sama.
2: Mana bi everet kak dinto, ewe kabiti, otah bapak emolai dari ocak akanta, mara, parsasat, Rito, mana bisa loka kak Dinto arti epon debuna orang alem.
1: Contoh, lebih ke religius ki. Ya.
2: Nanging kut puto etor teges ya te boleh. Contoh, mua puta ati pandita, ota buta beliko, mua pandita ati puta. Jadi saya kan maksud mua puta. Jadi kak Dinto salerana nak koe. Nanging atena ati pandita, hatinya ati pendeta nesran. Di sana sarobona kak Dinto marengis, nanging atena fokus. Berinto juga tak balik ke mua pandita ate buta. Tetapi kak Dinto salera nasai gonteng nanging atena tercuba.
1: Bucok hi.
2: Ki bucok.
1: Kami semua Malaysia kama. Mon kau lah Malaysia genteng ate fokus.
2: Mana dia kau lah apa dia tibi. Tetapi tak nora sudah dua.
1: Nggak kini kaki.
2: Tetapi mua pandita, ati pandita.
1: Amin, amin ya rabbal alamin, masya Allah. Engki. Nah, dari parepesan akal bukong ini yang kita bahas lewat budaya Madura, ada yang tertinggal, Kak Miswan, apa yang ingin juga tersampaikan nih?
2: Ki manabi. Dalam hal kak Dinto, kipari pesan. Dari pesan akal bukong. Teti kak Dinto kan, Eberdeki dek kama nabi mano bukong. Kisona pun lasar ecer beki. Teti kak Dinto, teti mana nabi bahasa Indonesia na kasa mano seboros kata-kata. Nanging, cerek dalam ngelakoni kelakuan. Teti pirang munyi malolo. Orang ngomomos. Teti bisa Eberdeki dek orang, bisa yarte orang selebur acacabuhi.
1: Tong kosong nyaring bunyinya. Oh, iya. Seperti itu. Nah, kemudian ada enggak Kak Miswan di Temar Kampung ini cara melestarikan parebesan-parebesan Madura termasuk bahasa-bahasa Madura agar siswa kekinian ya karena kan generasi Alpha Gen A katanya gitu Gen itu A. Sudah tidak lagi belajar bahasa Madura kan itu katanya apa Arabet bahasa ibu
2: se kabitan ki motor sarangkong de RRI ampon apa reng bekto de ka teman kampung kang kui merte budaya Madura. Okay. Karena salena sekolahan kang kui merte bahasa Madura kong langkong lebet perbub kak dinto peraturan bupati nomor 55 tahun 2000 di bahasa Madura kak dinto wajib bagi ya jari ngabiti mulai dari PAUD kantos SMA. Serepon SMA kadinto ebe na provinsi tadi kantos SMP. Terjukan sabun-sabun are salasa kadinto wajib aku naki bahasa Madura.
1: Bede perbub ka into.
2: Eke sena.
1: Sabun are salasa.
2: Sabun are salasa.
1: Artinya dalam kata-kata keseharian antara sabun, anak dengan guru, guru sesama guru.
2: Namang benih guru. Edelem for edalam instansi-instansi kasa tetapi mana bi beda apel satu aja na mana bi apel kak dito kau tu aku nak ibu sama tuh apel kulaku kasa apel pagi tetapi kasa dah bunda aku nak ibu sama tuh tor satu aja na kati siap gerak satu aja na aku nak ibu sama tuh
1: sepen hari salasa sekolahan kak dito juga
2: mana bi kamoret mana bi ngajari kamoret kak dito. Banyak cakanca kasa engki mangken bojong cuman na gen alpha kasa tak jauh dari gadget atau pegawai. Tapi kasa mana bi boleh tugas engki salah setonga engki bisa berdi konten kreatif hati mana bi te mana paribasan aku boleh sitong paribasan gak dinto sarang artena engki saya dalam bentuk langsung
1: video
2: terjukan bisa lebet kompor. Nanging yo tak maki ka video. Sikapin situ mana bi video kak dinto kan moret bisa acer acaca. Acaca aku naki pelafalan bahasa Madura.
1: Walaupun itu direncanakan gitu.
2: Walaupun itu direncanakan. Tidak kengeng langsung apple kok. Tadi kok tu lelere. Sama sakalero tak pun apa.
1: Oh ni kan cara naki.
2: Makanya kan pelafalan kak dinto malarat.
1: Enki.
2: Pelafalan apa boleh. Pengapa orang coba. Orang coba. Okay. Malarat nerwe pelafalan orang Madura. Jadi tak bisa. Pakun beda kalero.
1: Pas hasil lah pakak emang nih kah?
2: Hasil lah kali itu bisa ya perut kah?
1: Medsos. Ses lembaga yang bersangkutan.
2: Nanging kesak biasana sabun guru mangken ampun kasokan. Jadi apa di konten-konten. Di saya tugas sa moret kesak jadi ya perut. Soalnya sa guru najukan aktif nengi medsos.
1: Jadi ini bentuk inovasi pembelajaran bahasa Madura di lembaga pendidikan ya, dengan terutama untuk Gen A yang lekat dengan gawai. Wah, jadi di kesempatan belajarnya.
2: Lamboran.
1: Enki.
2: Mana bi bang tulubang lamboran gak dinta pon bekpusin jora. Mana bi kagen alpa.
1: Tapi praktek langsung.
2: Jadi praktek
1: dengan pengucapan,
2: pelafalan, terus kinambi. Nambai pangauningan.
1: Okey.
2: Jika kesakan mana bi paribasan, insya Allah langkong nematosan ibu.
1: Oh, paribasan Madura.
2: Paribasan Madura.
1: Cukup banyak ki.
2: Cukup banyak.
1: Paling si oning keninge bitong.
2: Mana bi itu maka sabun moret, insya Allah.
1: Cukup ki. Situng moret, situng paribasan. Nah, ini mendengar cara merawat paribasan Madura dan bahasa Madura untuk generasi muda kita ya. Ternyata tidak hanya terpaku pada buku dan lembaran-lembaran kata Kak Miswan tadi, tapi praktek langsung dengan digital karena lebih dekat dengan anak-anak dan cukup memudahkan. Baik pendengar dan juga pemirsa, kebersamaan kita masih akan lanjut bahas di budaya Madura. Saya kembali bersama Kak Miswan sesaat lagi. Panjenengan sateje, salaki beda edalem lalampaan budaya Madura.
3: Kau dian bakar sari Madura, bebeteke, otabe pakonapa seelampa aki sepen arekat dinto, beda pare pesena. Salah setonga ingki kat dinto, eto cuaki deka orang setali becerek. Orang setali bercerai kak dito, eberdeki deka akal hukum. Di akati manu hukum, manu hukum kak dito, mana di ketuan kakanan, otak betegaan, kak dito ekakan kak TBI. Ben jauh dari selain. Mana di berdekan cana senyater, otak bermanu lain senyater, kak dito biasana yojo. Yojo bisa lebat dari munyina. Bisa juga manu kasebut ngan leka kenangan lain se sepek. Salainna akal bukong kak linto bodo pole se sekut ekunaki edelem bersama edelem makar sare matura engki kak linto mon andikna cangkarok boto. Teti cangkarok boto kak linto tak keningkakan, tak keningkampungi. Bada cukan akati tak kening pentai bujana. Bada cukan kak linto sesekut ekunaki ema kerebat sare matura engki kak linto mana taena cek bada otokna econgkek boleh. Teti kak linto parekosan kak angkuingan deki paponapa bebedeke otakwa lalampan na makar sare matura dalam ren aren. Saya tinggal dari Kecamatan Kolo, Matosa Kalangkong.

Sintung, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kita.

0: pancenengan sateje salaki bede edalem lalampaan budaya matura. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi lewat program Budaya Madura kesempatan Sabtu di 23 Mei 2026. Saya Ririn Rizkyanti, tentu tidak sendiri, masih bersama Kak Miswan dari komunitas Semar Kampung menemani kita semua. Kak Miswan, Kak Dinto, saya sesi kedua berarti acerna apa nih Kak Miswan?
1: Mana bi flyer kesa, tetis beda tema sosial. Kalau resan tema Kak Dinto, pangajaran kelas belu.
0: Kelas belu, SMP ki mau kelas belu.
1: SMP mangkana kan tak ada kelas tung kelas 2 mana bi
0: ki. Tapi terus. Kau belu sangat.
1: Kan tu kakak kelas 12.
0: Okay.
1: Ti pangajaran situ kesa beda tema sosial. Ti Kak Dinto lalampaan sikap yang dua atau kegiatan sikap yang dua. Di saya sama ken kalersan Kak Dinto acer panoteng. Di sami-sami acer kebagi, sami-sami acer pepanoteng.
0: Bab panoteng. Panoteng ini kalau dalam bahasa Indonesia akhiran ya.
1: Gila ras. Saya kini Kak.
0: Panoteng dalam bahasa Madura ada apa saja Kak Miswan?
1: Di panoteng Kak Dinto sestona bede papeto. Bede e, bede a, bede an, bede en, bede na, bede anaki.
0: Cukup banyak ki.
1: Nangi se bede cerbagi samangken Kak Dinto namung teloan. Ti bede e, bede a, tor panoteng na.
0: E a na. Ki. Ngereng. Di dengan contoh ya, manabi tak dengan contoh sulit untuk dimengerti seperti apa akhiran yang dimaksud ya panoteng Kak Dinto.
1: Di sekap situ Kak Dinto panoteng e. Jadi gampang Kak Dinto akhiran e contoh manabi bodo ocak lengko ta ocak bodo ocak asal tale. Jadi manabi panoteng e tale e. Kasa e dalam aturan bahasa Madura mana bi vokal apangki vokal sesami apangki e apangki sarang e otabe a apangki sarang a kasa pasti e toro e pisat. Di tale tale e
0: tanda baca ya,
1: tanda baca sami setajana. Terus toles teti
0: tolese.
1: Tolese.
0: Keng sobung bisa te.
1: Tak mabi.
0: Benih toles e. Hanya di vokal saja. Kalau konsonan kan, aman. Asam pung yang ki.
1: Ki. Di kemana bi vokal sesami. Kak Dinto pasti toro e.
0: Bisa.
1: Bisa. Di. Banyak kan saya contoh-contohnya se e.
0: Nolese. Jeleni. Ki.
1: Nanging bisa juga. Au. Kasa au baga i. Mana bi kasa edelem panoteng etadem oca asal la aswara a. Teti mana bi oca asal Kak Dinto aswara a. Contoh raja. Mana bi kenging panoteng e kasa benih raja e nanging raja i. Coba
0: pengucapannya berganti ke i di pengucapan. Okay.
1: Sama.
0: Tapi di tulisan.
1: Gisami, tulisan sami ai.
0: Oh. Oh, BKI.
1: Coba rajai tulisannya. Beda juga kan oba. Tapi bani oba eh. Nanging obai. Kak Dinto gak ngerti ma'alos pelafalan.
0: Paham. Tekuk.
1: Tekuk. Isami.
0: Tekui.
1: Tekui.
0: Oh, BKI ki.
1: Okay.
0: Padahal kan ini O, ki, U ki. Vokal.
1: Ki. Terus boleh juga nih Kak Dinto bisa oba bisa dan bayi nih contoh tanpa
0: tanpa nih
1: tanpa nih
0: tanpa aki

0: lain.
1: Asap panoteng aki.
0: Oh, beda ya. Aki.
1: Oh. Beda duka. Duka ni. Wuh, gelak. Buat nak ontong tak masuk. Cik nuai duka ni.
0: Duka
1: ni. Kat itu, cik dalam contoh. Okay. Eh, dalam panoteng eh, kasak nambai aksara uwe manabi kecap vokal bingkenga kak dinto aswara o otabe u.
0: Oh, lain vokal, lain tolesan
1: berarti kak sama nabi oca asala epong kase kalabon huruf vokal o otabe u kak disa atambe huruf u.
0: Contohan apa nih kakak Miswan?
1: Contoh. Tero.
0: Terwe.
1: Okay.
0: Oh, jadi W, terwe. Jadi dalam penulisannya juga pakai W ya, terwe.
1: Beni terwe. Di pelafalan mana bi bahasa Madura, apa bahasa Madura kak dinto bahasa Sumenep Samburan ada bagian Madura barat. Jadi Madura Timur Sumenep kak dinto, apa mak jadi cerancara pusat bahasa Madura. Jadi kak saya berada pamangki bahasa Sumenep kak dinto. Pak apa se elafa lagi, saya kau cak lagi. Kak Dinto sami sarang saya serat, saya toles.
0: Jen kabarak lain.
1: Jen kabarak lain.
0: Tak bisa ki pada matura nanti kang.
1: Karena mana bi matura kan? Mana bi semua nak kau cak? Tadi saya toles kak Dinto sami sarang.
0: Sami sarang saya kau
1: cak. Saya baca. Tadi saya maos. Kita sarang matura baru. Terus juga nih kak Dinto kan beda karatona. Tadi pusat bahasa. Ki. Tadi kak Dinto pusat bahasa matura. Ki kak Dinto ya kau nih esmenap.
0: Esmenap.
1: Ki kak Dinto sarang situ nggak terwe. Tadi apa pun apa saya toles kak Dinto sami sarang saya baca.
0: Ki.
1: Beda boleh toku, tokuwi.
0: Tokuwi.
1: Atau mbok we. Kak Dinto.
0: Contoh ki.
1: Panoteng E.
0: Beda boleh panoteng A.
1: Ki, mungkin saya kaping dua. Kena kan teluan. E, mungkin saya A. Mana bi panoteng A, kak dinto keduan arte bekal. Atau bodi. Akan.
0: Akan.
1: Jadi mana bi bahasa ini malajuna kak dinto akan. Contoh, mandi. Mandiyo.
0: Cepon A.
1: Eh dalam bahasa Madura kan toh, jadi e sarang i kak dinto nambahi iye mana bi kengeng panoteng a.
0: Oh.
1: Mandi kan tak mungkin mandia, jadi mandia.
0: Pengucapan dan penulisannya kan berubah ya.
1: Kan arti pun bekal amandi.
0: Ngakana.
1: Ngakana.
0: Kan, oh beda panoteng na ki.
1: Bukan. Leres panoteng a.
0: Ngakan.
1: Oh, cak asal lah. Ngakan.
0: Ngakan. Ngakan.
1: Ngakan. Tinggakan. Berarti A. Sami gila. Kala. Kala A. Di mana bi vokal kembal kat itu pasti tengah etoro E. Bisa.
0: Bisa. Thank you.
1: Kacau benar iya do. Mana bi iya do. Di mana bi teratur kat itu. Awalan. Mana bi vokal kembal kat itu tak kengin eparengi. Bisa. Contoh, angkui. Kenging teratur ka. Ka angkui. Kasak tak apa ini bisa.
0: Dalam penulisan dan pengucapan.
1: Sama juga tak kenging every y. Aksara palancar atau w. Contoh, arep. Kenging teratur e. E arep. Sanosa e pelafalan e arep. Nanging kasak y tak bisa keluar.
0: Hanya dalam penulisan ya, pelafalan pakai Y.
1: Tak ki pelafalan Y.
0: Ini kan saya teratur awalan.
1: Jadi mana bi e o ca asal kak dinto kecap si paling bingkeng o otabe u kak dinto nambai w.
0: Sami ki.
1: Sami.
0: Oke. Contohna.
1: Terus matao.
0: Matao.
1: Matawa.
0: Matawa. Oh iya ya, pakai W. Oke,
1: mana nega mana bi apan tu mande kroker. Kita sarang saya berada emet sos. Otabe.
0: Mana bisa emet sos katin apa? Kami suan.
1: Engki kalau nyalakin ada kok kalero. Mana bi emet sos ini kan sakencengah.
0: Sakencengah.
1: Ki. Jadi ocean biasanya O J A N, oboga O C E N.
0: Wow.
1: Ocean.
0: Ocean kenika, kenika meni kenika. Ocean.
1: Jadi oboga teti.
0: Cukup teki.
1: Kita kita itu tak mang lo. Mana kena apa nggak boleh gitu.
0: Itu kan, hanya ini guyonan ya.
1: Sesuatu benih guyonan bu. Ano fuk, sesuatu benih guyonan, benih kekejutan. Nanging serai pon emak kersare kak dinto pon bersama tur pon pangapora ki sal sal pangapora lah pokok eto les orang ngerti mana biar bantu man kalian
0: karena memang bahasa itu kan yang penting dimengerti ya
1: iki arbiter mana suka nanging anapa mana bi bahasa Inggris kak dinto mak kalero
0: yurus. Salah arti
1: mana bi kalero
0: penulisan ki
1: mak pas yurus nanging mana bi bersama tur kak dinto mak pas ada sing urus
0: ah. Anak apa nih kan? Nah itu kata kayaknya kalau yang pakai C itu di pedesaan deh. Kalau di perkotaan jarang sekali Kak Miswan. Kalau saya bilang itu karena ya guyonan, tapi karena saya sering mendengar.
1: Mungkin akan makin sirami konten-konten.
0: Ya.
1: Ibu mencari orang yang pintar berbahasa Madura.
0: Di... Ocen. Cukup teging.
1: Itu ocen banyak. Kita tahu alhamdulillah mana bi instansi-instansi kasa banyak yang lebeti komunitas-komunitas. Yeah, jadi yeah, nyawan yeah. Pamangki de komunitas tako bodi sikalero.
0: Thank you.
1: Nah, mana bi medsos atau besian awe agak di toru macam-macam.
0: Thank you. Dan kita di jalan yang benar ya Kak Miswan. Di budaya Madura ini mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tulisan dan pengucapan. Ngireng, lanjut.
1: Tiga itu lagi sama lagi mana bi pada o sarang u saya bingkengi
0: vokal
1: vokal jadi nambah b mana bi e sarang i kak dinto nambah y sami sarang saya ek lah jadi contoh akuli akulia terus mele melia kak dinto saya e mungkin saya kaping telok panton panoteng na di panoteng naga dinto nando kicak ocak bareng
0: mobil na motor na
1: kak dinto mana di bosa-bosa saling kata se kata orang sakone jadi sana usah bosa Madura mana bisa porana mana bisa kangen kak dinto tak sami pantuman na jadi mana bi Madura kasa motor ra motor na kapal la kapal na songai songai na. Eh dalam bahasa Madura Kak Dinto mana di panoteng na? Panoteng na Kak Dinto cek banyak na. Jadi bisa abo-abo. Saya maksud abo-abo Kak Dinto noro e panotope mana bi noro e ocak jadi panotope e konsonan. Kasa jadi ocak e tetap sarang konsonan apa? Panoteng na abo ke konsonan kene ka?
0: Kata terakhir ya.
1: Ki. Jadi yeah. Panotop mana bi konsonan, mana bi kengeng panoteng na, jadi panoteng na kasa obo ga panotop konsonan. Akan di saya sebut lagi kapal.
0: Kapal lah.
1: Kapal lah. Jadi obo ga l, panoteng na obo ga l.
0: Berubah ya. Okay.
1: Tapi songai, songai ya. Kak Dinto benih panoteng iya, atau bu panoteng na a.
0: Nanti kita tetap panoteng na.
1: Panoteng na.
0: Thank you.
1: Marke. Song ocak songai Kak Dinto itu tetap sarang konsonan iy. Jadi panoteng na Kak Dinto aubo aubo Kak iy.
0: Angkuye.
1: Jadi satu aja nak sah. Contoh moret.
0: Moret.
1: Bede saya nyampet morete. Bede saya nyampet moreta.
0: Nah.
1: Bede.
0: Oh itu kalau semakin ke barat, kalau Madura di Sumenep morete. Morete. Agak ke barat sedikit Pamekasan Sampang moret. Ta.
1: Ken daerah Kending gak dinto pun lenteng sebagian.
0: Bekabara iki.
1: Bekabara nih kak.
0: Moreta. Moreta.
1: Gila ras tak kalero.
0: Oh engki kalau pernah motor ngocak lecekan, boleh nama sangkit. Kan memang lecekan, lecekan katanya gitu Kak Miswan. Itu saya dibilang sangkit.
1: Kita sak mana bi ojak sangkit kan seka madu ditamu kita sak si sangkit.
0: Oh.
1: Jadi panjenengan mana bi namoi kalian baru? Engki panjenengan si sangkit.
0: Engki engki.
1: Sebaru namoi katemor.
0: Sebaru katemor sebaru si sangkit.
1: Jadi mana bi ditamu sangkit. Nanging mana bi atorot atoran kita sak.
0: Selalu seka ma.
1: Sesemak kakaraton. Tapi oh. saya yang kui karaton. Jadi mana biar karaton agak dinto aku nak kimoreta, mungkin saya laras moreta. Sama sekarang, nah, si aku nak dalam resa are. Bada juga kan saya, beun.
0: Beun.
1: Mungkin. Saya kan masih laras, mungkin laras saja. Nah, gimana biar bantuman, saya aku nak kasak beun.
0: Beun. Tak kalero beun.
1: Tak kalero, kasak kan dialek.
0: Narte, engki dialek. Nah, Kamis Wan, Manika pada saya nelpon.
1: Oke, saya.
0: Kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Burhan. Saya Kak Dinto.
1: Alhamdulillah.
0: Pada saya ya Torakia Kakak Miss Wan.
2: Pada Dinto.
0: Ngereng.
2: Omongannya, saya tidak kurangi omongannya pun. Bekna. Sama kasan beken.
0: Hmm.
2: Ka sampang beng.
0: Beng.
2: Saya cetot.
0: Ay, cetot. Cile na pendek.
2: Ada na pada si.
0: Enki.
2: Pada na. Bacaan na boleh. Bece. Bece. Tulisan apa dia? Lain na si bece. Bece.
0: Bece. Lain arte.
2: To?
0: Lain arte.
2: Enki. Saya tulisan apa dia lo?
0: Enki. Saya tanya kian apa nih ke Pak Burhan?
2: Saya nak kira, saya tidak boleh misalnya mengurangi. Saya mau bawa saya lagi.
0: Oh, Engki, Engki, mantap sekalian kau, Pak Burhan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah. Guru senior Kak Dinto, Kak Miswan, ngiring.
1: Kak Dinto, alhamdulillah. Kabar yang kesehatan, tadi sepun hari minggu, insyaallah paling pemangki sejak saya nak. Tinggi sajian kabar, mas sajian pendek.
0: Kak Dinto. Saya rasa ngobrol.
1: Saya rasa ngobrol. Kak Dinto, kita pun ring berdo, mana bi kau lakukan resan pada acara bersama tura ke alat tas ya kasa. Tetapi kasa mana bi sumunap mereka ribet, lebur kasih lancang. Mana bi kebajen kabar, Kak Dinto lebur kasih ringkas.
0: Benih pola nasi le najen kenda.
1: Betul. Contoh, sumunap Kak Dinto ocak kelampi. Mana bi kabar, kelampi.
0: Anak elang.
1: Anak elang. Tetapi orang keskampi. Bawa juga kan selebar.
0: Lebar apa selaju?
1: Oh, bawa kas lebar. Apa dan boleh lebar?
0: Bersanan. Lebar apa selebar? Engki, engki.
1: Kita masih ada yang ngobrol kita. Ini mana bisa ditau.
0: Ya, masyarakat hibik sangku nanti. Saya setahun, Hana. Saking. Yang penting kadang dimengerti begitu ya.
1: Engki. Engki kan sepatu bahasa kan itu mana suka arbitrer. Di sami sarang. Saya pun dah guna Pak Burhan. Oca beje.
0: Beje.
1: Beje.
0: Beje.
1: Beje. Tadi kadinto pelafalan nata telok nanging kedua artinya lalema.
0: Tulisan apa de?
1: Mana bisa rata nasami? B A J A. Tadi Pak huruf artinya pun lalema.
0: Thank you. Baik. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, ternyata obrolan budaya Madura siang hari ini tanpa terasa sudah berada di penghujung waktu. Nah, barangkali di akhir acara ini, Kak Miss Wan, ada hal yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar tentang apa yang kita pelajari siang hari ini.
1: Kak Angkui, saya sama Angkinki, di namun cuma pesan, di melar, tidak saya terjemah kersari Madura, Kak Rinto, di tak antetia kia akal bukong.
0: Ya. Yeah.
1: Di Palebur Afri. Di.
0: Tak cerek-cerekeng.
1: Tak cerek-cerekeng.
0: Menghindari ya akal pukong. Di
1: mana bi 40 agama kasa sajen banyak Afri, sajen banyak Narema.
0: Insyaallah. Baik, terima kasih Kak Miswan, matur sakalangkung Rabu Epon, sarang Elmona. Manteren terus berbagi. Tak tetia saya akal bukong gak ini.
1: Amin, amin.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Budaya Madura hari ini. Saya Ririn Rizkyanti bersama Kak Miswan dari komunitas Demar Kampung undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Seampun seti, arang sarang ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

sumanap siyang ini. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Berita Olahraga edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, dalam laga penentuan melawan PSM Makassar untuk bertahan di Super League, Madura United akan berusaha keras menuntaskan musim ini dengan kemenangan di laga pamungkas musim 2025-2026. Berikut laporan Tago Anovandrian.
2: Pertandingan bagus, kita persiapkan rencana main besok, karena target besok adalah gak ada pilihan lagi selain menang.
3: Upaya terakhir untuk bertahan di Super League akan dijalani Madura United dengan menjamu PSM Makassar di kandang sendiri. Hanya terpaut satu poin dari pesaingnya Persisolo yang akan bermain di waktu yang bersamaan, juga menambah ketatnya persaingan di papan bawah. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Jumat 22 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan timnya siap bertarung habis-habisan saat menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Super League musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Madura United menargetkan kemenangan demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Rahmat menjelaskan, seluruh persiapan tim berjalan dengan baik. Dirinya menambahkan, seluruh komponen tim sudah siap dan fokus untuk menjalani partai final guna memperebutkan tiket bertahan di Super League. Madura United tidak ingin menyerah begitu saja dalam perjuangan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
2: Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, fokus pemain juga, mentalitas pemain, dan motivasi pemain juga bisa kita bawa di pertandingan musuh yang bisa menghasilkan 3 poin. Yang jelas pilihan degradasi tidak ada ya di kamus kita. Kita akan tetap fight besok, kita akan tetap bertarung untuk bisa mempertahankan tim ini tetap stay di Liga 1.
3: Sementara itu, Kapten Tim Lulinya mengatakan persiapan tim berjalan sangat baik. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir musim ini. Saya harap besok kami dapat 3 poin. Kami bekerja keras untuk musim yang berat. Untuk pendukung yang akan datang besok, ini sangat penting. Mereka akan datang besok untuk mendukung kita. Ini adalah pertandingan final untuk kita. Jadi saya dan teman-teman akan memberikan 100% dan yang terbaik di lapangan untuk mendapatkan 3 poin bagi Madura. Dan untuk Madura tetap berada di Liga 1 musim berikutnya. Madura United dipastikan tampil dengan motivasi tinggi pada pertandingan tersebut. Dengan dukungan supporter di Stadion Gelora Bangkalan, diharapkan menjadi tambahan energi bagi tim Madura United untuk mengamankan kemenangan penting atas PSM Makassar. 7 laga di pekan terakhir Super League akan berlangsung serentak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, baik untuk penentuan juara maupun penentuan terdegradasi.
1: Sementara itu, Kapten Madura United Lulinya mengungkapkan seluruh rekannya dalam kondisi siap tempur jelang menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Super League musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Pertandingan tersebut menjadi penentu bagi Madura United untuk menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Dalam sesi jumpa pers, Lulinya mengatakan persiapan tidak berjalan sangat baik. Timnya berjalan sangat baik dan menurutnya seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir musim ini. Pemain asal Brasil tersebut menjelaskan seluruh skuad Madura United berupaya memberikan kemampuan terbaik demi meraih hasil maksimal di kandang sendiri. Ia menilai kerja keras yang dilakukan selama persiapan harus dibuktikan dalam pertandingan melawan PSM Makassar. Lulinya juga menambahkan, Madura United ingin mempersembahkan penampilan terbaik bagi seluruh pendukung yang terus memberikan dukungan sepanjang musim. Ia berharap timnya mampu menutup kompetisi dengan hasil positif di hadapan publik sendiri. Laga Madura United kontra PSM Makassar diprediksi berlangsung sangat sengit karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan di pertandingan pamungkas musim ini. Madura United membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa bertahan di Super League. Sementara PSM Makassar juga ingin menutup musim dengan hasil positif. PSM Makassar mengincar kemenangan di kandang Madura United pada laga pamungkas Super League musim ini. Kekalahan di laga sebelumnya saat menjamu Persib Bandung menjadi pemicu bagi tim berjuluk Cupu Eja untuk mengakhiri musim dengan memperbaiki peringkat. Pemain PSM Makassar, Luka Komik mengungkapkan timnya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Madura United pada laga terakhir kompetisi musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Menurutnya, pertandingan tersebut penting bagi PSM untuk menutup musim dengan hasil positif sekaligus memberikan kebahagiaan kepada para supporter. Luka mengatakan, seluruh pemain PSM siap memberikan kemampuan terbaik demi mengamankan 3 poin. Ia menilai laga pamungkas musim ini tetap harus dijalani dengan penuh keseriusan, meski posisi tim di klasemen sudah relatif aman. Pemain asal Serbia itu menjelaskan, dukungan supporter PSM selama musim berjalan menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk tampil maksimal di pertandingan terakhir. Karena itu, kemenangan di Bangkalan diharapkan menjadi penutup manis perjalanan PSM musim ini. Luka mengakui pertandingan melawan Madura United tidak akan berjalan mudah. Sebab tim tuan rumah dipastikan tampil dengan motivasi tinggi karena masih berjuang menentukan nasib mereka di kompetisi musim depan. Laga antara PSM dan Madura United diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama memiliki target meraih kemenangan pada pertandingan pamungkas musim ini. PSM ingin menutup musim dengan hasil positif, sedangkan Madura United membutuhkan poin penting untuk memperbaiki posisi di klasemen akhir. Manajemen dan tim pelatih Persepam Pamekasan mulai mengintensifkan analisis kekuatan lawan setelah resmi tergabung dalam Grup O Putaran Nasional Liga 4 Piala Presiden. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini dijadwalkan bersaing ketat dengan Persikos Kota Sorong, Persak Kebumen, dan Persipunca Puncak Kartens. Asisten pelatih Persepam Pamekasan, Dedi Kurniawan, menegaskan seluruh kontestan di Grup O memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Namun ia memberi catatan khusus bagi kekuatan dua tim, yakni Persak Kebumen yang berstatus runner-up Jawa Tengah dan Persikos Kota Sorong yang dihuni banyak talenta berbakat. Meski berada di grup yang kompetitif, Dedi mengaku tetap optimistis menatap putaran nasional. Ia menilai program latihan dan persiapan intensif yang dijalani skuad Persepam sejauh ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan signifikan. Salah satu progres paling terlihat adalah mulai terbangunnya ikatan kerjasama atau chemistry yang kuat antar pemain pasca menjalani serangkaian agenda laga uji coba. Faktor mental dan dukungan publik dinilai akan memegang peranan krusial dalam menentukan kelolosan tim. Manajemen berharap kehadiran supporter di stadion dapat menjadi suntikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk melewati babak 60 babak besar demi mengamankan tiket promosi ke Liga 3. Pendengar dan pemirsa, perkuat kontingen IPSI Kabupaten Sumenep, dua atlet perguruan silat nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep berhasil menyabet medali emas dan medali perak. Berikut laporan Familia.
4: Ketua Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi'i memberikan apresiasi tinggi kepada dua atletnya yang sukses mengukir prestasi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur di Gor Pancasila, Surabaya. Kedua pesilat tersebut tampil memperkuat kontingen Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep. Fetum Muksin Al-Katiri berhasil menyabet medali emas di kelas A Putri, sedangkan Arya Putra Fernanda meraih medali perak di kelas C Putra. Imam Safi'i menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi tinggi para atlet selama masa latihan.
5: Keberhasilan ini merupakan kebanggaan kami di Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Cabang Sumenep yang mewakili kontingen Kabupaten Sumenep. Keduanya merupakan atlet-atlet yang nantinya juga akan ke kejuaraan yang lebih tinggi, yaitu proyeksi di Prapon nantinya di tahun 2027 dan juga Porprov di tahun 2027. Oleh karena itu, keberhasilan ini merupakan sebagai motivasi insan pencak silat yang ada di Kabupaten Sumenep.
4: Imam menambahkan perolehan medali emas dan perak ini tidak membuat pihak perguruan cepat puas. Prestasi di Kejurprov ini justru menjadi pijakan awal untuk mempersiapkan kedua atlet menuju kompetisi yang jauh lebih menantang di masa depan. Menurutnya, kedua pesilat andalan tersebut kini langsung diproyeksikan untuk menghadapi sejumlah agenda besar pada tahun depan, termasuk seleksi daerah dan kejuaraan multi-event regional. Imam berharap keberhasilan Fetum dan Arya dapat menularkan energi positif bagi pesilat muda lainnya di Madura. CPN ini juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan dan motivasi besar bagi seluruh insan pencak silat di Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi mereka.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Sumanak siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
6: Gas.
3: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada PLN agar seluruh wilayah di Indonesia dari desa hingga ke dusun yang belum berlistrik dapat dilakukan identifikasi dan pemetaan sehingga dapat dilakukan pemasangan sesuai dengan kondisi yang ada di setiap daerah. Lanjut Kepala Negara, program mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri harus dioptimalkan oleh PLN sehingga pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terwujud.
1: 433 desa yang belum berlistrik itu tersebar di 4 provinsi. Di Provinsi Papua 325 desa, Provinsi Papua Barat 102 desa, Provinsi NTT 5 desa, dan Provinsi Maluku 1 desa. Karena itu saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, untuk 433 desa yang belum berlistrik, saya minta diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang tak berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah antar penduduknya berjauhan, dan mana yang berdekatan. Sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat, apakah dengan ekstensi jaringan listrik ataukah dengan pembangunan mini-grid seperti mikrohidro, PLTD, ataupun distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun pengisian energi listrik.
0: Meski Presiden telah menginstruksikan untuk mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri, masih terdapat berbagai daerah di Indonesia yang belum berlistrik, seperti di Atambua, Kabupaten Belu. Atambua, Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat langsung dengan negara Timor Leste. Meski menjadi kabupaten perbatasan, masih ada dusun di wilayah ini yang belum tersentuh aliran listrik sejak Indonesia merdeka 77 tahun silam. Penantian untuk mendapatkan penerangan listrik menjadi lara masyarakat dusun yang belum berlistrik. Seperti di dusun Weraihenek dan Bautasik, Desa Kabuna, masih terdapat 4 RT yang hingga saat ini belum ada listrik, meski letak kedua dusun ini tidak jauh dari kota Atambua. Salah seorang masyarakat, Carlos Gonsalves, pun menyampaikan rasa kekecewaannya karena sudah sekian lama menanti adanya penerangan listrik. Namun penantian tersebut belum terjawab hingga saat ini. Kekecewaan tersebut sangat beralasan karena letak dusun ini tidak jauh dari kota. Dirinya pun merasa iri dengan daerah lainnya yang jauh namun sudah menikmati cahaya listrik. Dikatakan, dalam berbagai kesempatan telah disampaikan kepada pemerintah, namun belum ada jawaban untuk mensiasati mendapatkan terang pada malam hari menggunakan pelita. Sebagai masyarakat, pihaknya berharap agar pemerintah memberikan perhatian sehingga dusunnya bisa menikmati cahaya listrik.
2: Pada prinsipnya sebagai masyarakat Desa Kabuna yang juga bagian dari para masyarakat Kabupaten Belu, saya sendiri merasa kecewa. Kecewa karena apa saya kecewa? Dusun Klasik, lokasi Salimagu sendiri, dia langsung berdekatan dengan kota. Tapi menjadi persoalan kok teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar atau jauh dari jaringan listrik, yang bahkan mungkin malam tidur tidak bisa mendengar bunyinya aliran listrik itu. Tetapi mereka mendapatkan penerangan dari listrik. Sementara kita yang di sini, kita yang dekat-dekat, bahkan mau dibilang setiap malam mendengar bunyi mesin itu, tapi kita tidak pernah mendengar. Ya, selama ini untuk mendukung anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah, ya kita dari orang tua berupaya untuk buat pelita untuk bagaimana bisa mendukung mereka untuk belajar. Tetapi terkadang kita menggunakan yang namanya pelita juga itu namanya ya minyak tanah. Sementara ya kalau kita bicara soal minyak tanah, kita bicara soal uang. Kehidupan masyarakat ini juga untuk beli beras 1 kilo untuk makan setiap malam tadi susah, apalagi hari itu. Ya kita mengharapkan ya kami di kampung kecil ini atau di lokasi khusus Salimagu, ibaratnya masyarakat yang bersuara tapi tidak ada pemerintah bisa buka telinga untuk mendengar. Buka mata untuk melihat penderitaan yang selama ini masyarakat di sini mengalami. Pertama, paling kita harapkan itu adalah kepada PLN agar bisa mewujudkan program presiden yang namanya Nawacita, bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Tetapi yang menjadi persoalan sampai saat ini, kalau lokasi yang kita tempati saat ini, khususnya Desa Kabuna, ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, seharusnya pemerintah melalui PLN juga ini harus diperhatikan agar geonasionalisme masyarakat ini jangan sampai terpengaruh hanya karena memang dengan pembangunan seperti ini.
0: Hal senada juga disampaikan Marliana Loe, penantian untuk mendapatkan penerangan listrik masih menjadi harapan masyarakat. Meski dalam berbagai kesempatan telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah, mirisnya hingga saat ini masyarakat di Dusun Bau Tasik masih melakukan aktivitas setiap harinya dalam kegelapan ketika malam tiba.
3: RT Salimagun, khususnya RT 6 ini di Dusun Bau Tasik, memang sudah cukup lama karena dari kita mengalami seperti ini, tidak ada listrik untuk kehidupan sehari-hari. Sudah dilaporkan setiap kali kita lakukan pertemuan di mana-mana, kita selalu menginformasikan atau selalu mengangkat bahwa di RT kita itu belum sama sekali. Ya, untuk RT 6 ini ada 32 kakak. Harapannya semoga pemerintah bisa melihat kalau masih ada yang setiap hari mengalami kegelapan dalam menjalankan hidupnya masih dengan kondisi gelap seperti ini.
0: Sementara, Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yelaka, mengaku terdapat 3 dusun di Desa Kabuna yang hingga saat ini belum berlistrik sehingga telah dilaporkan berulang kali ke PLN Rayon Atambua, namun belum ada tanggapan. Dikatakan selain laporan pemerintah desa juga telah memasukkan proposal kepada pemerintah provinsi, namun dengan kondisi yang terjadi belum ada jawaban. Namun pihaknya berharap ke depan dusun yang belum berlistrik menjadi prioritas untuk segera mendapatkan aliran listrik.
4: Sampai dengan saat ini mereka belum teralir aliran listrik. Kami dari pemerintah desa memang sudah berusaha untuk bisa membantu mereka dengan berbagai cara. Kami bersurat ke PLN Ranting Atambua, juga sudah menyampaikan proposal kepada Dinas Pertambangan Provinsi untuk bisa bantu masyarakat di sini. Kalau memang suatu waktu masyarakat di sini diperhatikan untuk dialiri aliran listrik, kalau bisa mereka juga dibantu juga dengan meteran gratis. Karena memang kondisi di Trans ini tidak sama dengan perkampungan pada umumnya, karena mereka tinggal dengan kondisi lingkungan mereka menguasai tanah sangat sempit sehingga untuk berkebun juga susah. Jadi pemerintah desa sebenarnya sudah berusaha, tetapi kondisi saat ini pandemi ditambah lagi dengan PPKM, tambah dengan refocusing anggaran, sehingga semua rencana atau harapan-harapan yang pernah kita usahakan semuanya ya harus tertunda. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada kesempatan lagi untuk bisa dibangun untuk kampung kecil ini. Kami pemerintah Desa Kabuna sangat berharap sekali, mudah-mudahan wilayah kecil yang banyak orang tidak tahu, tetapi sebenarnya wilayah kecil ini sangat berpotensi. Dia cuma jarak 1 kilo dari titik perbatasan, 6 kilo ke ibu kota kabupaten, kota Atambua, sekitar 2 kilo lebih ke bandar udara, sehingga wilayah kecil ini menjadi penyangga dan pusat pertumbuhan ke depan. Kota Atambua itu mau tumbuh seperti apa pasti terjadi di wilayah ini. Dan untuk mendukung itu kami sangat berharap, mudah-mudahan dengan informasi yang baik, kepada baik itu kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah yang ada di sini, bisa saling bekerja sama untuk bisa membantu. Mudah-mudahan tahun depan kampung kecil ini bisa dialiri listrik. Saya sebenarnya ada sedikit merasa sedikit ganjalan sedikit karena banyak desa di daerah-daerah pegunungan sudah teraliri listrik. Sedangkan ini langsung berbatasan dengan kota Atambua, tetapi masih ada 3 kampung di dalam sini yang ada 3 RT. Ada 3 RT yang masih gelap sampai dengan saat ini. Arti pemerintah pusat, baik itu atau pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, bisa mengusahakan untuk kampung ini segera bisa menikmati lampu listrik. Karena di sini banyak sekali anak-anak sekolah, saudara-saudara kita yang tinggal di sini juga banyak sekali anak-anaknya yang harus jalan kaki untuk mencari penerangan listrik untuk bisa belajar, atau juga untuk harus mencari jaringan wifi untuk bisa belajar. Apalagi sekarang kesulitan betul untuk belajar online. Satu-satunya sumber yang ada hanya ada di kantor desa.
0: Menanggapi wilayah dusun yang belum berlistrik, PLN Rayon Atambua berkomitmen untuk melistriki dusun 100% secara bertahap karena saat ini seluruh desa di Kabupaten Belu telah dialiri listrik, sehingga tersisa dusun yang tengah menjadi fokus untuk dilakukan pemasangan jaringan listrik. Kepala PLN Rayon Atambua, Carlos Neves, mengakui di Belu sebanyak 75 dusun yang belum berlistrik. 15 dusun telah berhasil terpasang dan menyala, 12 sementara dilakukan pemasangan jaringan, dan 15 dusun tengah dilakukan survei untuk pemasangan jaringan listrik. Dikatakan untuk pemasangan jaringan listrik di dusun, Perlu dilakukan survei dan akan dilakukan pemasangan jaringan secara bertahap yang setiap tahunnya menjadi fokus PLN untuk dilakukan pemasangan jaringan.
5: RN-nya kita untuk desa sudah 100% berlistrik. Sekarang kita programkan dusun, di mana semua dusun ini baik dari permintaan dari masyarakat sendiri atau desa sendiri maupun dari pemerintah, semua data kita sudah rekap semua, kita sudah survei. Ada yang progresnya sudah progres, ada yang sudah menyala, ada yang masih dalam tahap. Di Belus ini sesuai dengan ada permintaan surat dari Bapak Bupati kurang lebih 75 dusun, tetapi dari 75 dusun itu ada 15 dusun yang sudah menyala, ada 12 dusun yang lagi progres, dan ada 15 dusun yang dalam tahap survei. Dan kita merencanakan dusun kita mau nyalakan semua 100% dusun berlistrik, tetapi itu melalui tahap demi tahap. Ya, sebenarnya Bu tidak ada kendala, karena kita mengingat tidak serentak, karena dusunnya banyak, jadi kita dari PLN Ulay NTT pun kita dalam tahap satu tahun dia tetap ada progres sampai tuntas, tapi tidak volumenya tidak serentak.
0: Menurut Kepala PLN Rayon Atambua, Carlos Neves, PLN tetap menargetkan dusun akan berlistrik 100% namun tidak secara serentak. Akan dilakukan secara bertahap. Terkait kendala, pihaknya mengakui tidak ada, namun tetap mengharapkan dukungan masyarakat dalam pemasangan jaringan.
5: Nanti ke depan akan di 100% kan dusun berlistrik semua, tetapi dengan catatan berarti tidak serentak bahwa satu kali dalam tahun ini harus serentak, tidak. Tetapi karena mengingat dengan kondisi kemampuan, sehingga kita pakai bertahap, karena kita masih cukup dari dusun yang banyak yang belum berlistrik, tetapi itu tidak dalam arti bukan tenang terus, tidak. Setiap tahun ada progres, sekarang saja kita lagi progres 12 dusun yang lagi progres. Menanti untuk selesainya untuk kita nyalakan. Mekanismenya gini, Bu. Mekanisme itu kita sebenarnya karena dusunnya terlalu banyak, dan proses pemasangannya juga kita tidak serentak begitu, karena ya bertahap. Dan pada prinsipnya harus selesai semua dusun berlistrik, hanya karena kita pakai bertahap saja, Bu.
6: Mungkin kendalanya kekurangan personil atau?
5: Kekurangan personilnya sebenarnya tidak ada kekurangan personilnya. Nah, semua personil yang kita berikan, vendor-vendor yang kita berikan tugas itu, pekerjaan itu kita selalu investigasi dulu juga tenaganya, kekuatannya, dan batas-batas harinya untuk pekerjaannya. Setelah itu selesai, kita akan memberikan pekerjaan lagi. Jadi rolling terus, jadi semua vendor juga tidak ada yang istilahnya menunggu, tidak. Kita selalu siapkan pekerjaan untuk berikan mereka, terutama pembangunan distrik dusun ini.
0: Semoga penantian 77 tahun masyarakat dusun perbatasan untuk mendapatkan cahaya listrik dapat segera terjawab dengan program PLN mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Sore hari ini di edisi siar 23 Mei 2026, tepatnya hari Sabtu pendengar ya. Hari yang kalau tadi sempat panas, tapi sore ini sudah di wilayah Sampang dan sekitarnya sebagian mendung pendengar ya. Dan apapun itu, bagi Anda mungkin tetap waspada, berhati-hati dan update terus cuaca ya. Info cuaca tentunya di laman resmi BMKG pendengar. Dan di hari ini seperti biasa hari Sabtu ya, kita akan mengupas tentang bagaimana Grand Radio di usia di sekitar kita pendengar. Dan langsung saja, dan sebelum kita mulai acara ini, tentunya masih banyak program lainnya ya yang akan hadir untuk Anda, menemani Anda di sore hari ini hingga tengah malam nanti. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rra.co.id. Dan sebelum kita masuk ke program Grand Radio, kita ke lagu dulu yang pasti jangan kemana-mana, tetap di 100,8 MHz Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang sore hari ini. 32 menit tepat dari jam 15, masih banyak waktu tuh ya. Ternyata acara ini baru mulai. Oke. Semuanya selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Di tema kita hari ini tentang sampah pendengar.

0: tidak apa ya, dibilang memang memang menjadi masalah kita bersama pendengar. Di tengah derasnya arus konsumsi beraneka barang di era modern ini, kita mungkin sering lupa pendengar, sering lupa bahwa setiap barang yang kita gunakan hampir selalu meninggalkan jejak sampah, baik dari dapur hingga aktivitas kita ya di setiap harinya. Apalagi di perkotaan, sampah ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Sayangnya, sebagian besar ya dari kita masih memandang sampah ini sebagai sesuatu yang harus dibuang, bukan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali. Dan padahal dunia ini sudah bergerak ke arah yang berbeda ya. Nah, seperti tema kali ini, di mana konsep sirkular ini menjadikan sampah ini menjadi lebih berguna lagi pendengar. Nah, konsep ekonomi sirkular hadir sebagai paradigma baru yang mencoba membalik cara kita berpikir, bukan lagi membuang, tapi bagaimana kita bisa mengolah sampah itu, bukan lagi menghabiskan, tetapi memutar kembali. Dalam ekonomi sirkular ya, limbah bukan akhir dari siklus, melainkan awal dari nilai baru. Dan pengalaman lapangan kegiatan ini masyarakat lakukan banyak ya, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana konsep ini bisa diterapkan. Dan tentunya banyak ilmuwan, apalagi mahasiswa ya, ini mencoba melihat pusat pengolahan daur ulang misalnya, bukan sekedar fasilitas tenis, tapi sebagai ruang pembelajaran ya bagi mereka, khususnya para mahasiswa kita pendengar. Masalah sampah di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh pendengar ya. Ini menunjukkan bahwa timbunan sampah yang kita lihat sehari-hari mungkin ini bahkan ini bisa mencapai puluhan juta ton setiap tahun ya, dengan sebagian besar berasal dari rumah tangga. Lebih dari itu, tingkat pengolahan yang belum optimal ini juga membuat sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan mencemar lingkungan ya. Ini bukan sekedar persoalan kebersihan saja, melainkan persoalan ekonomi, kesehatan, dan juga masa depan lingkungan kita. Nah, disinilah ekonomi sirkular menjadi relevan, karena kami sini menekankan bahwa nilai suatu material harus dipertahankan ya selama mungkin dalam sistem ekonomi. Artinya, sampah organik ini bisa menjadi kompos, sampah plastik bisa menjadi bahan baku industri, dan limbah kertas ini bisa kembali menjadi produk baru ya. Sederhana secara konsep, tetapi kompleks dalam implementasi pendengar. Dan pendekatannya ternyata efektif. Masyarakat lebih tertarik ketika pesan disampaikan dengan cara sederhana, dengan relevan dengan kehidupan mereka. Ini sejalan dengan pandangan bahwa edukasi publik harus mampu ya mengubah cara berpikir, bukan sekedar menambah informasi. Ketika kita mulai memahami bahwa sampah memiliki nilai ekonomi, terjadi perubahan perspektif yang signifikan ya. Salah satunya atau menarik adalah bagaimana kita mengolah limbah organik yang sebelumnya dianggap tidak berguna, justru memiliki potensi besar dan dalam sektor agribisnis. Limbah dapur ini bisa juga diolah menjadi kompos yang kemudian digunakan kembali dalam pertanian. Ini juga bukan hanya mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan siklus produksi yang lebih efisien. Dalam konteks ini, ekonomi sirkular bertemu dengan agribisnis dalam sebuah harmoni yang produktif.
1: Radio

0: Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Baik pendengar, kita kembali ke Sapa ini di Grenadio. Sebelum nanti jam 4 atau jam 16 sore kita akan menuju Pro 3, Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Nah, tapi sebelumnya kita masih ada beberapa informasi tentang Grenadio ya, tentang bagaimana kita mengolah sampah atau sirkular ya. Di mana salah satu temuan menarik adalah bagaimana limbah organik yang sebelumnya dianggap tidak berguna ini justru memiliki potensi besar dalam sektor agribisnis. Limbah dapur bisa diolah menjadi kompos yang kemudian digunakan kemudian pertanian. Ini bukan hanya mengurangi sampah, tapi juga menciptakan siklus produksi yang lebih efisien. Dalam konteks ini, ekonomi sirkular bertemu dengan agribisnis dalam sebuah harmoni yang produktif. Dan namun perubahan ini tidak terjadi secara instan ya, tentunya tantangan besar justru terletak pada kebiasaan. Banyak masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah dari sumbernya, padahal tanpa memilah, proses daur ulang ini bisa menjadi jauh lebih sulit ya. Disinilah pentingnya edukasi yang berkelanjutan. Menariknya ketika masyarakat mulai melihat adanya nilai ekonomi dari sampah, motivasi mereka meningkat. Beberapa bahkan mulai mencoba mengolah limbah menjadi produk sederhana seperti kompos atau kerajinan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Baik pendengar, tepat pukul 16 saatnya kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info Prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Anik Hasanah melaporkan.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
3: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
2: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
4: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
2: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Informasi yang disampaikan Januar Fahmi.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai proses pembebasan lahan pada akhir 2026 sebelum pembangunan fisik yang dimulai pada tahun depan. Bupati Subandi menegaskan pembangunan flyover menjadi program prioritas daerah untuk mengatasi kemacetan kronis di perempatan Gedangan. Menurutnya proyek tersebut juga telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
6: Saya enggak percaya. Tanda ini adalah betul-betul visi dan misi untuk melaksanakan persoalan kredit yang ada di Gedangan. Ya, karena ini adalah tanggung jawab saya.
7: Dalam forum tersebut, warga mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kelengkapan dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, serta penyelesaian hak waris, hingga ketentuan pajak dan BPHTB. Pemerintah memastikan pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB selama proses pembebasan berlangsung.
5: Pemkab Sidoarjo berharap dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi dapat mempercepat realisasi flyover Gedangan sebagai solusi jangka panjang, mengurai kemacetan di jalur utama kawasan selatan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, 9 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang baru akan beroperasi secara penuh pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadilah melaporkan.
8: Meskipun sudah diresmikan operasionalnya, 9 KDKMP di wilayah Sampang baru akan beroperasi secara menyeluruh pada bulan Agustus nanti. Sebanyak 9 titik KDKMP Sampang telah diresmikan. Meski demikian, operasional belum berjalan total. Saat ini, gerai koperasi baru terbatas untuk menampung produk UMKM lokal, penyewaan transportasi, dan gedung serbaguna. Project Management Officer PMO KDKMP Sampang Wasilah menjelaskan, penundaan operasi operasional penuh ini terjadi karena pihak manajemen masih menunggu kiriman suplai barang dari Agrinas selaku mitra pemasok utama. Selain itu, sebagian armada pendukung seperti mobil pick-up juga masih dalam proses pengiriman.
9: Selama sudah di-launching, kan sudah diresmikan, ini kan masih belum ada nih barang dari Agrinas. Setelah diresmikan, dari situ KDKMP bisa memakai fasilitas yang sudah ada. Entah itu sudah bisa dikelola oleh KDKMP-nya seperti kelurahan, dan Penang di sini gerainya dan nantinya juga truknya akan disewakan.
8: Sejauh ini sudah terdapat 9 KDKMP yang telah diresmikan, tersebar di Desa Dalpenang, Banyumas, Aing Sareh, Taten, Pangilen, Tangkumong, Taman, Bira Tengah, dan Telaga. Nantinya pada bulan Agustus setelah pasukan barang dan armada siap, 9 KDKMP ini diproyeksikan langsung membuka berbagai unit usaha, mulai dari apotek, toko sembako, unit simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage atau gudang pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang relatif stabil. Khairul Umam melaporkan.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang masih stabil. Mayoritas komoditas pangan di pasar tradisional bahkan tetap berada di bawah HET serta harga acuan penjualan pemerintah. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga lombok kecil di sejumlah pasar tradisional Sampang dijual berkisar Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang Imam Sufriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dibandingkan kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional.
11: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin. Bawang merah yang naik, tapi itu di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama lombok kecil.
10: Diskopinda Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal. Pemerintah daerah juga terus memantau harga guna menjaga stabilitas pasar menjelang Idul Adha Nasional mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman. Berikut laporan M. Samsudin.
12: Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut
13: Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Persediaan beras dan gula ini dinilai mencukupi hingga akhir musim panen berikutnya. Pimpinan Cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto mengatakan, stok pangan saat ini masih terjaga seiring tingginya penyerapan gabah petani yang telah melampaui target tahunan. Yang menjelaskan, hingga 17 Mei 2026, penyerapan gabah di wilayah kerja Bulog Bondowoso mencapai sekitar 101% dari target 65 ribu ton setara beras. Menurutnya, Bulog telah melakukan pembelian gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Eko menyebut penyerapan tahun ini berjalan lebih lancar karena sosialisasi kepada petani telah dilakukan secara masif sejak tahun lalu.
14: Alhamdulillah aman, jadi untuk sampai dengan musim panen berikutnya kita masih mencukupi.
13: Petani sekarang memahami alur koordinasi saat masa panen, termasuk berkomunikasi dengan penyuluh pertanian dan Babinsa. Selain itu, potensi panen di wilayah Bondowoso dan Situ Bondo diperkirakan masih berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan stok pangan daerah. Bulog Bondowoso sendiri memastikan dan memiliki fasilitas penyimpanan di Kompleks Pergudangan Kembang Bondowoso serta dua gudang di Situ Bondo masing-masing di Klatakan dan Arjasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Akibat cuaca ekstrim, nelayan di Pantai Tamban Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, hasil tangkapannya ikannya menurun drastis. Syamsuddin melaporkan.
12: Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut cuaca ekstrim yang masih terjadi di tengah musim kemarau menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun drastis dan berdampak pada kenaikan harga ikan di tingkat nelayan. Nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan cuaca ekstrim membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut sehingga harga ikan sekarang agak mahal. Ia mencontohkan harga ikan kecil baby tuna hampir Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram dari nelayan. Sebelumnya harga ikan masih murah, Rp20.000 atau Rp15.000 per kilogram. Ia mengatakan hasil tangkapan nelayan kini hanya berkisar 2 hingga 3 kuintal, padahal sebelumnya bisa mencapai 1 hingga 3 ton dalam sekali musim. Ia menjelaskan hujan yang masih turun pada musim kemarau mempengaruhi suhu air laut sehingga ikan sulit mencari makan dan tidak banyak mendekati perairan nelayan. Selain faktor cuaca, Budi juga mengeluhkan tingginya biaya operasional melaut, terutama kebutuhan bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, pendapatan nelayan saat ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
15: Kalau regi ikan sekarang agak mahal, Mas. Masa cuacanya kan terlalu besar ekstrim tahun-tahun ini. Jadi, kalau harga ikan kecil itu hampir Rp25.000 per kilo dari nelayan. Iya, begitu, Mas. 25 sampai 30. Kalau sebelumnya masih murah, Mas, kayak 20-15 gitu, tapi kalau sekarang sudah mahal. Kalau ikan besar sekarang ini, kalau tuna mungkin belum musim, Pak. Ya ada 1-2 ekor, tapi katanya anak-anak itu harganya cuma Rp30.000, kurang 20 up. Iya, per kilo 20 up.
12: Budi Hari menuturkan nelayan juga menghadapi kendala dalam pembelian BBM bersubsidi karena harus melalui proses administrasi barcode. Di sisi lain, banyak nelayan yang berutang bahan bakar karena hasil tangkapan tidak mencukupi. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan, terutama terkait bantuan permodalan dan kemudahan akses BBM agar aktivitas melaut tetap berjalan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
16: Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra UC Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dorongan tersebut dilakukan agar mahasiswa mampu menciptakan produk yang tidak hanya estetik namun juga bermanfaat. Ketua Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya Stefanus Christian Anggrianto Sabtu siang mengatakan mahasiswa perlu peka terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, desain harus mampu menghadirkan solusi yang kreatif bagi masyarakat. Stefanus menjelaskan semangat tersebut tercermin dalam kegiatan Outlining Design 2026 bertajuk Chroma. Kegiatan itu menjadi penyelenggaraan keempat dalam rangkaian Outline Design yang digelar Visual Communication Design UC Surabaya.
17: Outlining Design kali ini merupakan Outlining Design yang keempat dari rangkaian Outlining Design. Tahun ini kita ada temanya Chroma. Chroma ini lebih mengangkat bagaimana teknologi sustainability bisa menjadi unsur yang memperkaya desain. Desain bukan hanya sebagai kemampuan untuk menciptakan sebuah karya estetis, tapi kami mau menekankan bahwa desain harus punya fungsi lebih. Fungsi lebihnya adalah bagaimana desain bisa menjadi solusi kreatif, bukan cuma karya-karya yang indah dipandang, tapi karya-karya yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.
16: Menurut Stefanus, desain tidak lagi sekedar kemampuan menciptakan karya yang estetik. Ia menilai desain harus memiliki fungsi yang lebih luas dan bertampak nyata bagi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya berharap mahasiswa mampu menghasilkan karya inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan desain yang memiliki nilai keberlanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu melakukan pemeriksaan hewan kurban. Rizky Darmawan melaporkan.
18: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
19: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga diperiksa dan memberikan dukungan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
18: Sementara itu, dokter hewan Distankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
20: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKHI. Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merambah lagi di Kota Batu, sesuatu yang mengerikan bagi kami.
18: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Mendengar informasi haji, Kementerian Agama Kabupaten Lamongan memastikan bahwa 2 jamaah haji asal Lamongan yang wafat di Tanah Suci akan mendapatkan hak badal haji secara gratis serta santunan asuransi kematian. Farin Regi melaporkan.
21: Kabar duka datang dari Tanah Suci ketika 2 jamaah haji asal Kabupaten Lamongan dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Kedua jamaah wafat di lokasi berbeda, yakni di Mekah dan Madinah. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengatakan 2 jamaah haji bernama Mat Syahid dan Sibiatun Saji. Mat Syahid merupakan warga Desa Sidowo, Kecamatan Modo, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah karena sakit. Sementara itu jamaah kedua bernama Sibiatun Saji, warga Kecamatan Pucuk yang tergabung dalam kloter 33, meninggal dunia di Madinah sebelum diberangkatkan menuju Kota Mekah. Abdul Ghafur mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah duka sebagai bentuk pendampingan dan bela sungkawa kepada keluarga. Ia memastikan seluruh hak jamaah yang meninggal dunia tetap dipenuhi pemerintah, salah satunya melalui pelaksanaan badal haji oleh petugas haji di Tanah Suci.
22: Kami juga sudah melakukan takziah ke masing-masing keluarga jamaah yang meninggal. Itu menjadi komitmen kami bahwasanya kalau ada jamaah haji kabupaten yang meninggal, kami secara langsung akan datang ke rumah jamaah haji tersebut untuk mensupport dan memberikan informasi-informasi penting ya.
21: Pemerintah juga memastikan santunan asuransi kematian bagi jemaah yang diberikan kepada ahli waris melalui mekanisme yang telah disiapkan. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri telah melaksanakan umroh wajib setelah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Heri Susanto melaporkan.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di Kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
24: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke Kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di Kota Mekah sudah sangat ramai.
23: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
2: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
23: Shofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
0: Pendengar, kita update pertandingan pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026 Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
3: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, ini dapat kami laporkan jika pertandingan Persebaya versus Persik Kediri ini sedang berlangsung dan Persebaya sementara unggul pada menit ke-14 melalui tendangan pelan terukur dari Malik Rizaldi, dan memang bola sempat kena tiang tapi masuk ke gawang begitu. Dan saat ini sendiri memang ribuan bonek ini memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya sejak siang ataupun juga menjelang sore tadi, karena memang di laga terakhir ini para pendukung Persebaya sendiri berupaya untuk memberikan dukungannya terakhir dalam laga terakhir melawan Persik Kediri pada sore hari ini. Dan tadi memang terlihat pengamanan juga cukup ketat, baik dari pihak kepolisian yang memang sudah berjaga baik di area luar stadion maupun juga di dalam stadion. Dan pada pertandingan ini sendiri memang kedua tim berupaya untuk saling menutup meraih 3 poin untuk menutup kompetisi dengan kemenangan begitu. Dan meskipun memang dihimbau para bonek ini tidak membawa flare, ini diharapkan tidak terjadi penyalaan flare pada akhir pertandingan, sehingga tadi memang terlihat cukup ketat dibandingkan pertandingan di sebelumnya untuk pintu masuk para supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada sore ini. Dan memang Persebaya sendiri tampil cukup dominan dibandingkan Persik dan mendapatkan beberapa peluang yang memang tadi baru satu gol di menit ke-14 dari Malik Rizaldi. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Ayu Citra melaporkan.
4: Pada pertandingan away terakhir pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim sepak bola Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Hal dijelaskan oleh pelatih Persik Kediri Marcos Renatores pada konferensi pers jelang laga Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Marcos mengatakan pada laga tersebut anak asuhnya dalam kondisi yang prima dan siap menang serta bisa meraih poin penuh. Hal itu diyakini karena memang mereka ini telah mengikuti latihan yang sangat keras pada beberapa pekan terakhir.
6: So well, we are going to have the last game of the match, the season.
4: Saat ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi supporter kami. Kami juga ingin memberikan mereka kebahagiaan terakhir di penghujung musim dengan meraih kemenangan di Surabaya ini dengan meraih poin penuh. Apalagi saat ini tim kami dalam posisi momentum dan performa yang sangat bagus. Kami berharap Trabos Live ini akan terus dipertahankan pada laga esok hari. Sementara itu, senada dengan pelatih Marcos, pemain Persik Kediri John Toral mengatakan bahwa ia dan teman-temannya juga akan bertahan dengan sekuat tenaga dalam menghadapi Persebaya Surabaya yang merupakan tim tangguh dari Liga 1 2026. Kami ingin terus memberikan performa terbaik kami dalam beberapa pekan terakhir, dan ini juga sekaligus untuk menikmati permainan di lapangan. Kami juga telah menjalani pekan latihan yang sangat baik, sebab pemain juga sangat bersemangat dalam pertandingan kali ini. Di tempat yang sama, manajemen Persik Kediri juga terus melakukan kampanye flare atau suar di dalam stadion, apalagi memang hal itu bisa berpotensi membahayakan keselamatan para penonton. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan. Pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, dalam laga penentuan melawan PSM Makassar untuk pertahanan di Super League, Madura United akan berusaha keras menuntaskan musim ini dengan kemenangan di laga pamungkas musim 2025-2026. Berikut laporan Tago Anovantrian.
5: Persiapan dengan bagus, kita persiapkan rencana main besok. Karena target besok adalah gak ada pilihan lagi selain menang.
7: Upaya terakhir untuk bertahan di Super League akan dijalani Madura United dengan menjamu PSM Makassar di kandang sendiri. Hanya terpaut satu poin dari pesaingnya Persis Solo yang akan bermain di waktu yang bersamaan, juga menambah ketatnya persaingan di papan bawah. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Jumat 22 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan timnya siap bertarung habis-habisan saat menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Super League musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Madura United menargetkan kemenangan demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Rahmat menjelaskan, seluruh persiapan tim berjalan dengan baik. Dirinya menambahkan, seluruh komponen tim sudah siap dan fokus untuk menjalani partai final guna memperebutkan tiket bertahan di Super League. Madura United tidak ingin menyerah begitu saja dalam perjuangan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
5: Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, fokus pemain juga, mentalitas pemain, dan motivasi pemain juga bisa kita bawa di pertandingan besok yang bisa menghasilkan 3 poin. Yang jelas pilihan degradasi tidak ada di kamus kita. Kita akan tetap fight besok, kita akan tetap bertarung untuk bisa mempertahankan tim ini tetap stay di Liga 1.
7: Sementara itu, Kapten Tim Lulinya mengatakan persiapan tim berjalan sangat baik. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir musim ini.
8: Saya harap besok kami dapat 3 poin. Kami bekerja keras untuk musim yang berat. Untuk pendukung yang akan datang besok, ini sangat penting. Mereka akan datang besok untuk mendukung kita. Ini adalah pertandingan final untuk kita. Jadi saya dan teman-teman akan memberikan 100% dan yang terbaik di lapangan untuk mendapatkan 3 poin bagi Madura dan untuk Madura tetap berada di Liga 1 musim berikutnya.
7: Madura United dipastikan tampil dengan motivasi tinggi pada pertandingan tersebut. Dengan dukungan supporter di Stadion Gelora Bangkalan, diharapkan menjadi tambahan energi bagi tim Madura United untuk mengamankan kemenangan penting atas PSM Makassar. 7 laga di pekan terakhir Super League akan berlangsung serentak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, baik untuk penentuan juara maupun penentuan terdegradasi.
0: Pendengar, informasi olahraga terkait Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan.
9: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPPTVRI bersama Sakti Production menyelenggarakan turnamen e-sport bertajuk Kickstorm Football Gaming Festival. Acara diselenggarakan di Trans Icon Mall Surabaya selama 2 hari yakni 23 sampai 24 Mei 2026. Acara diikuti oleh total peserta sebanyak 70 orang yang terdiri dari 40 peserta dari kalangan pelajar dan 30 peserta lainnya dari jalur pendaftaran umum. Kompetisi ini mempertandingkan setiap peserta dalam game e-football dengan total hadiah sebesar Rp11.500.000. Melalui event director Kickstone Ubaidillah, saat diwawancara RRI hari ini mengatakan acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan animo menyambut Piala Dunia 2026. Ia menambahkan acara kali ini merupakan kali pertama penyelenggaraan dan rencananya akan diupayakan untuk bisa digelar secara rutin setiap tahun dengan variasi game yang lebih banyak.
10: Kickstone ini sebenarnya acara dalam rangka untuk menyambut FIFA World Cup yang dimana ini rangkaian acara daripada TVRI kerjasama dengan PT Jasa Optimal Sakti atau Sakti Production, yang dimana ini sebenarnya event untuk yang pertama itu Football Gaming Festival. Kita akan menyelenggarakan untuk turnamen e-football dengan kategori pelajar dan umum. Ini baru digagas tahun ini, rencananya akan ada reguler tahunan ya, itu di 2007 ke depan, yang dimana nanti Kickstorm ini sebenarnya jadi satu platform community untuk tidak hanya e-football, tapi nanti ada beberapa game yang lainnya kayak MLBB, Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya.
9: Dirinya juga mengapresiasi berbagai mitra dan sponsor yang mendukung terlaksananya acara kali ini dan berharap akan ada banyak pihak lagi ke depannya untuk ikut serta mendukung kegiatan tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep selengkapnya disampaikan Supriyadi.

0: Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumenep dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumenep. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul, warga Kecamatan Bluto, datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.
1: Sekitar kurang lebih ini kan 4 mobil. Yang 2 mobil ini dari keluarga sendiri, yaitu sekitar 8 orang. Untuk yang 2 mobil ini dari sanak famili, terus para tetangga, yaitu sekitar kurang lebih 20 orang. Ya.
2: 20 orang.
1: Jadi berkisar 30 orang.
2: Yang antar.
1: Yang antar.
2: Untuk yang berangkat.
1: Yang berangkat 2 orang.
2: 2 orang.
1: Bapak dan ibu. Ya ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Beda dengan umroh. Tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
0: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus pemberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
1: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitupun juga dalam pelaksanaan ibadah hajinya akan diberikan kelancaran juga keselamatan. Sehingga sampai kembali pulang ke tanah air.
0: Bagi sebagian warga, momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
3: Berapa keluarga yang berangkat, Bu?
4: Dua. Bapak saya sama ibu saya.
3: Yang berangkat? Ya. Yang ngantar berapa orang tadi?
4: Kalau yang dari keluarga saya 20 orang.
3: Ada lagi?
4: Iya. Kalau perjalanan satu minggu sebelumnya, karena kebetulan saya punya rumah di sini.
3: Kalau tradisi mengantar jemaah ini sudah lama di...
4: Di Pulau Kangean sudah lama ya. Bahkan kalau yang lain itu ada yang diiring-iringan pakai musik hajra, tapi kami enggak.
0: Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumenep, Supriyadi melaporkan.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Ayo daftarkan sekarang.
1: Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ya, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman, ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim pemerintah kota atau Pemkot Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tito.id, Pemkot Tangsel membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan peredaran alkohol tersebut dipertegas dalam aturan hukum Perda nomor 2 tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Baik, mereka masih di Sampang sore hari ini. Untuk informasi jadwal salat maghrib untuk hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026 pada pukul 17.20. Sekali lagi untuk jadwal salat maghrib untuk hari ini pada pukul 17.20. Dan seperti biasa sebelum dikumandangkannya salat adzan salat maghrib, kita akan suka lagu dari Jitu Kanda. Tetap selalu stay tune 100.8 Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore dan kita masih lanjut perjalanan kita di program Sampang Sore hari ini. Karena masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda hingga tengah malam nanti. Selepas kau pergi, yang pasti kita masih akan menemani Anda pendengar ya. Di Sampang Sore hari ini, mudah-mudahan Anda juga masih setia bersama kami di RRI Sampang. Dan selamat malam bagi Anda mungkin yang saat ini lagi tuning ya di 100,8 MHz. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Berita yang anti hoax ya. Fakta terupdate tentunya akan Anda dapatkan di rri.co.id. Anda juga bisa dengarkan berbagai program lainnya melalui RRI Net ya. Di YouTube juga bisa Anda bisa melihat dan menyaksikan berbagai informasi di RRI Net pendengar. Oke, masih di Sampang Sore. Kita sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Adha ya. Tinggal berapa hari, insya Allah kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Secara esensial Idul Adha ini adalah totalitas ketundukan seseorang kepada Allah pendengar ya, sebagai pencipta. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang PCNU Pamekasan Kiai Haji Mukhlis Nasir, di mana Idul Adha ini digambarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai simbol ketaatan, ketertinggi dan keikhlasan untuk mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya peristiwa ini adalah ujian terbesar bagi Nabi Ibrahim pada saat itu yang diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail, yang kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba. Tentunya peristiwa ini merupakan contoh bagi kita manusia yang bisa melepaskan dirinya dari lingkungan dan kungkungan hawa nafsu, di mana hawa nafsu ini senantiasa membelenggu manusia untuk taat kepada Sang Pencipta. Dan Idul Adha membangun peradaban manusia yang manusiawi, yang artinya nilai kemanusiaan ini merupakan hal yang harus diperhatikan dengan menjaga kebutuhan dan haknya.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Ya, halo?
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cukup 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di KM Informasi dan Inspirasi di Sampang sore hari ini. Masih 18 menit tepatnya di jam 6 ya, jam 18. Oke, selamat petang aja bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Pendengar, beberapa hari ini mungkin kita banyak ya kasus atau di seperti kasus penyebaran video ini juga, di mana Satreskrim Polres Sampang terus mendalami kasus dengan penyebaran video perbuatan kesusilaan yang dilaporkan perempuan berinisial A, warga Kecamatan Ompen. Dalam proses penyidikan tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti utama berupa satu buah flash disk yang berisi rekaman video berdurasi 3 menit 52 detik. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan bahwasanya barang bukti tersebut kini menjadi bagian penting dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Sampang. Selain mengamankan barang bukti, kami Satreskrim Sampang juga mengirimkan SP2 HP kepada pelapor dan minta keterangan dari jumlah saksi. Dan kasus ini bermula saat korban mendapat informasi adanya video yang memperlihatkan dirinya saat mandi di rumah pribadi. Setelah ditelusuri bahwasanya video tersebut diduga direkam dan disebarkan oleh terlapor berinisial I tanpa izin korban. Polisi menyebut terlapor akhirnya mengakui perbuatannya setelah sebelumnya memberikan keterangan yang tidak sesuai. Penyidik kemudian melanjutkan proses pemeriksaan terhadap para saksi untuk melengkapi alat bukti. Dan hingga saat ini proses penyidikan berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan menggelar perkara untuk menaikkan status kasus tahap ke tahap penyelidikan.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik, pendengar masih di Sampang Sore untuk informasi jadwal sholat Isya untuk hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026 pada pukul 18 lewat 33 menit. Sekali lagi untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini pada pukul 18 lewat 33 menit.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!
4: Baik, pendengar, masih di Sampang Sore dan tentunya masih banyak program lainnya akan menemani Anda hingga tengah malam nanti. Dan setelah lagi tepat pukul 19 kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan saya Ranta pamit undur diri, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Masih di Pro1kan Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
0: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
0: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14 ribu hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofyan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kenankan, dan Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah. Proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8.5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun masyarakat tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hapandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Apandi.
14: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, kami hadirkan Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan Utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Terus. Ini kami sebagai di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awardingnya yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga divisi utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan mungkin perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Begitu sementara, bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di Indonesia jumlah perceraian itu pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Ini yang menjadi latar belakang Kementerian Agama merencanakan untuk membuat program kursus calon pengantin selama satu semester. Nah, dengan latar belakang banyaknya kasus perceraian di Indonesia inilah, maka sudah patut sekiranya kita untuk belajar bagaimana mengelola, bagaimana mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang kita harapkan, menjadi keluarga yang utuh dunia akhirat. Tentu pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau banyak mengajarkan tentang itu kepada kita. Sebagaimana firman Allah, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ah, bahwa sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dengannya. Ketahanan keluarga dari Nabi Ibrahim ini ada beberapa prinsip yang beliau ajarkan yang patut kiranya untuk kita jadikan dasar dalam membangun ketahanan keluarga kita. Yang pertama, prinsip tauhid. Yang kedua, ada prinsip keteladanan. Yang ketiga, ada prinsip doa atau riyadhah. Kalau di Indonesia kan itu tirakat. Yang keempat, ada dialog. Dan yang terakhir, ada peran ayah atau bapak. Nah, dari prinsip-prinsip itu bisa kita urai. Pertama, bagaimana Nabi Ibrahim dalam keluarganya beliau membangun dasar dengan dasar ketauhidan, baik kepada istrinya maupun kepada anaknya. Misal kepada istrinya, bisa kita lihat dari cerita Nabi Ibrahim yang meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang yang tandus. Di situ Nabi Ibrahim di saat meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang tandus itu, Siti Hajar bertanya, untuk apa saya ditinggal? Dan Nabi Ibrahim menjawab bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengar jawaban itu, Siti Hajar yakin bahwa dirinya ditinggal bukan semata-mata ditinggal, tapi akan ada pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu dan menjalankan tugas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar restu dari istrinya Siti Hajar, Nabi Ibrahim melafalkan doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Di surah Ibrahim ayat 33, ayat 37. Ini pelajaran yang pertama bagi seorang istri, bahwa dasar tauhid menjadi pondasi keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Bisa kita lihat dari cerita Nabi Ibrahim di saat mendapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail menerima mimpi itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tertuang dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balawa ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Nabi Ismail menerima dengan lapang dada perintah itu. Sebab perintah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama atau pendidikan pertama dari seorang suami, seorang kepala rumah tangga kepada anggota keluarganya, baik istri maupun anaknya, adalah pendidikan tauhid yang menjadi dasar. Lalu selanjutnya, prinsip yang kedua di dalam pendidikan keluarga Nabi Ibrahim adalah adanya dialog atau komunikasi, baik antara suami maupun istri, atau antara bapak dan anak. Hal itu tergambar dari dua kisah yang tadi. Ketika Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang yang kosong, tidak ada apa-apanya itu, beliau berkomunikasi dengan baik, menceritakan segala sesuatunya dengan terbuka. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, beliau ceritakan itu apa adanya kepada anaknya, sehingga anaknya menerima itu.

lemah lembut sebagaimana Nabi Ibrahim sampaikan. Dan memang dikenal demikian. Jadi Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang penyantun, orang yang penyabar, tutur katanya penuh dengan keharmonisan. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 75 tertuang, Inna Ibrahim ala halimun awwahun munib. Jadi beliau memang terkenal sebagai komunikator yang sangat santun. Bukan hanya kepada keluarga, istri dan anaknya. Begitu juga kepada ayahnya yang tidak iman terhadap Nabi Ibrahim. Lalu prinsip yang ketiga, yaitu keteladanan. Nabi Ibrahim memberikan keteladanan dalam berbagai hal. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ah. Tadi sudah saya bacakan ayat itu. Yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang selanjutnya, prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip doa atau riyadhah. Baik seorang bapak ataupun seorang ibu, seorang suami ataupun seorang istri harus saling melengkapi dengan doa-doanya, dengan riyadhah atau tirakatnya. Sebab keluarga itu menurut para ulama adalah madrasatul ula. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam juz 1 halaman 20. Inna tarbiyatal islamiyah litifli tubda mundu ikhtiyari zawjati salihah. Jadi sesungguhnya pendidikan Islam bagi anak-anak itu dimulai sejak kita memilih calon istri yang salihah. Makanya orang tua dulu itu ketika kita ingin mencari istri itu tidak sembarangan. Orang tua kita dulu mesti menyarankan kita untuk istikharah. Menyarankan kita untuk menanyakan bobot bebeknya melalui tetangga-tetangganya. Menanyakan bagaimana perilakunya melalui tetangga-tetangga calon istri yang kita idamkan. Karena dasarnya adalah melalui istri yang soleh untuk menciptakan anak-anak yang soleh. Selanjutnya, dalam kitab tersebut juga disebutkan li'annaha al-madrasatul ula lil-walad. Karena bangunan keluarga yang baik itu melalui itu tadi, madrasah ulanya adalah bangunan keluarga itu tadi untuk menciptakan anak-anak yang soleh. Walbay'atul ula allati yunsya fiha wa yatarabba ala yadayha. Dan lingkungan sekitar ini juga menjadi salah satu faktor penting terhadap pendidikan anak-anaknya. Juga terhadap pendidikan keluarganya, yakni istrinya. Kalau istrinya lingkungannya buruk, ya sama saja akan menciptakan pendidikan buruk bagi anak-anaknya. Makanya istri yang harus menjadi suri tauladan pertama bagi anak-anaknya. Artinya, istri harus dicarikan, istri yang solehah, istri yang menciptakan lingkungannya sendiri untuk anak-anaknya. Yang terakhir, prinsip dari pendidikan keluarga Nabi Ibrahim adalah peran ayah atau bapak. Nah, ini sangat terlihat dari bagaimana Nabi Ibrahim mengikutkan Nabi Ismail alaihissalam dalam pembangunan Ka'bah. Nah, hal ini tertuang di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami
Sungguh.

0: Engkaulah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim selalu melibatkan keluarganya dalam beberapa hal. Jadi orang tua, terutama ayah, dalam pendidikan anak harus juga terlibat. Tidak hanya fokus kepada seorang ibu yang menjadi madrasatul ula. Tapi dirinya juga harus terlibat, harus memberikan kasih sayangnya, harus menunjukkan perhatiannya kepada anak-anaknya, lebih-lebih kepada istrinya. Nah, ini mungkin prinsip-prinsip dasar dari pendidikan keluarga Nabi Ibrahim yang bisa kita tiru dan bisa kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketahanan keluarga ini menjadi modal kita dalam membangun generasi-generasi bangsa ke depan. Sebab berdasarkan penelitian BPS, semakin tahun angka perceraian ini sangat tinggi, tentu ini akan berbanding terbalik dengan visi-misi Kementerian Agama yang ingin menciptakan ketahanan keluarga di masyarakat Indonesia ini. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohid yang akan menemani Anda di malam ini dalam Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Pendengar, syukur alhamdulillah sampai dengan malam ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat, bahagia selalu. Mendengar pada program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas edisi hari ini, Sabtu lembar yang ke-23 bulan Mei tahun 2026, telah hadir di by Zoom bersama dengan komunitas Mandala Senom. Dengan narasumber yang kita perkenalkan pada kesempatan malam ini, beliau adalah Muhammad Nufaldi yang merupakan ketua komunitas Mandala Senom, dan juga Mbak Putri Nur Najmi Laili sebagai koordinator bidang sosial komunitas Mandala Senom. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mas Nufaldi. Halo Mas Nufaldi, assalamualaikum. Oke, nampaknya belum ada respon dari Mas Nufaldi. Kita sapa dulu Mbak Putri Nur Najmi Laili.
2: Oh, Mas, itu mic-nya dari yang Kaila itu belum hidup.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Putri.
2: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Halo, apakah Anda bisa berkomunikasi dengan baik saat ini by Zoom?
2: Iya.
1: Oke, bisa dengar suara saya?
2: Oh iya, iya, iya, bisa.
1: Oke, Mbak Putri Nur Najmi sebagai koordinator bidang sosial komunitas Mandala Senom, dan juga kita sapa dulu Mas Muhammad Nufaldi.
3: Halo, iya Pak.
1: Assalamualaikum Mas Nufal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, nampaknya ada suara-suara musik gitu.
2: Oh iya Mas.
1: Oke, selamat malam semuanya pada narasumber kita di program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Dengan topik yang akan kita angkat pada kesempatan malam ini adalah warung sedekah, makan di sini bayar seikhlasnya. Oke, kita bincang-bincang dengan Mas Noval dulu nih. Oke Mas Noval. Halo. Halo Mas Noval.
3: Iya, halo.
1: Oke, Mas Noval sebagai ketua komunitas Mandala Senom, sebenarnya lokasinya di mana nih Mas?
3: Domisili di Pamekasan ya.
1: Pamekasan ya. Berarti sekretariat dari komunitas Mandala Senom di Pamekasan ya?
3: Betul Pak, tepatnya di Jalan Veteran.
1: Oke, wah, bersama kami di RRI Sampang dalam program Ngobras. Mungkin sedikit diceritakan nih Mas, berkenaan dengan komunitas Mandala Senom, sebenarnya seperti apa tuh?
3: Oke, terima kasih Pak. Dari saya sebagai perwakilan dari komunitas, ucapan terima kasih karena sudah diundang di acara Ngobras ini. Jadi singkatnya, komunitas kami itu merupakan komunitas yang bergerak di bidang sosial pendidikan. Nah, sosial di sini itu seperti pada topik malam hari ini, salah satunya yaitu warung sedekah, sedangkan kegiatan lainnya itu seperti penyaluran baju layak pakai dan penyaluran sembako. Adapun untuk pendidikan di sini, kami mengadakan program bimbingan belajar gratis untuk level SD, dan insya Allah kedepannya bakal ditingkatkan untuk level SMP, dan program Taman Baca Masyarakat. Gitu.
1: Oke, dan juga bidang sosial tentang warung sedekah, dan juga selain warung sedekah ada juga penyaluran sembako dan juga baju layak pakai. Oke Mbak Putri, panggilnya ini Putri atau Najmi ini?
2: Panggil Putri aja Mas.
1: Putri lebih akrab ya, lebih gampang, lebih familiar.
2: Iya
1: Oke. Mbak Putri Najemi, Anda sebagai koordinator bidang sosial, yang pastinya komunitas ini sudah bergerak di bidang sosial, baik itu penyaluran sembako, baju layak pakai, dan juga warung sedekah. Ini komunitas ini berdiri sejak kapan ya?
2: Kalau komunitasnya sendiri berdirinya tahun 2014.
1: 2014.
2: Kalau kegiatannya sendiri macam-macam ya.
1: Yang melatar belakangi berdirinya komunitas Mandala Senom, apa itu?
2: Mas Noval mungkin bisa bantu jawab.
1: Oke, Mas Noval bisa, silakan.
3: Oke, jadi berawal dari salah satu program pemerintah itu, Pak. Pada tahun 2014, Kabupaten Pamekasan itu ingin dijadikan oleh pemerintah daerah itu sebagai pendidikan. Nah, salah satu foundernya dari Pemerintah Senom itu, Pemerintah Madu Pemiku, yaitu Pemerintah Pemerintah Desa Muhammad Zainal Alim, itu menginisiasikan agar melalui penguatan komunitas ini bisa untuk dioptimalkan gitu. Maka pada waktu itu program pertama kami tahun 2020 itu adalah kami dengan belajar untuk berpikir. Dan sampai akhirnya berjalan waktu.
1: Ya Mas, Mas Nehal, ya. Bisa diulangi lagi karena ada suara-suara yang agak berisiknya.
3: Oke, baik.
1: Oke, mungkin jangan di speaker.
3: Baik, jadi pada tahun 2014 itu Pak, Pamekasan itu direncanakan sebagai salah satu kabupaten percontohan untuk kota pendidikan di seluruh kabupaten di Madura. Nah, melalui upaya dari Dinas Pendidikan setempat, maka berusaha untuk menginisiasikan agar komunitas itu bisa ada. Nah, salah satu dari anggota tersebut adalah almarhum Bapak Zainal Alim, yang sekaligus menjadi founder dari komunitas Mandiri Senom. Nah, pada tahun 2014 itu sudah dirintis dan secara resmi itu di-launching pada tahun 2015. Yang program pertamanya itu adalah bimbingan belajar yang ditempatkan di rumah beliau sendiri sampai berjalannya waktu hingga sekarang ini. Singkatnya kurang lebih seperti itu.
1: Oke, berawal dari sosial pendidikan, memberikan pendidikan gratis kepada siapa saja nih Mas?
3: Waktu itu sasaran kami itu masyarakat sekitar dari lingkungan veteran, karena memang base camp kami itu ada di veteran. Dan untuk kedepannya ini kami pengen fokus di bidang pendidikan yang menyasar anak-anak SMP bahkan SMA.
1: Oke, Mas Noval, waktu itu ya Mas Noval nampaknya rame nih.
3: Dari Mbak Putri mungkin.
1: Oh, Mbak Putri. Oke, Anda sebagai koordinator sosial di Mandala Senom, mengapa dikasih nama Mandala Senom?
3: Oke, mungkin saya coba jawab dulu ya Pak ya.
1: Oh iya, silakan.
3: Tidak memungkinkan untuk Mbak Putri. Jadi Mandala Senom ini berasal dari dua kata, yaitu Mandala dan Senom. Mandala ini bisa dikatakan sedikit ngambil dari bahasa Jawa yang artinya itu pasukan, Senom ini muda. Jadi dengan harapan itu agar visi dan semangat di komunitas ini tetap mencerminkan jiwa muda.
1: Oke, memang jiwa muda harus digerakkan ya Mas. Oke, wah salut banget nih ya. Waktu pertama kali mendirikan komunitas ini berkotakan berapa orang?
3: Waktu itu sekitar 10 orang. Dan seiring berjalannya waktu ini 10 orang ini sudah tergantikan oleh banyak relawan alhamdulillah sampai sekarang ini gitu Pak. Dengan total 100 relawan lah.
1: Sekarang sudah mencakup 100 relawan.
3: Betul.
1: Wow, pesat banget nih. Dari 2014 sampai sekarang 2026, 12 tahun berjalan. Oke. Saat ini topik yang akan kita angkat tentang warung sedekah, makan di sini bayar seikhlasnya. Oke, Mbak Putri mungkin bisa menceritakan bagaimana program ini bisa berwujud.
4: Iya, jadi kalau warung sedekah sendiri itu kita bermulanya pada tahun 2022. Kalau nggak salah itu akhir 2022 dan sampai sekarang, jadi sekarang udah jalan 4 tahun. Dan pemicu awalnya itu mas, waktu itu ada berita tentang seorang keluarga yang buka warung akhirat namanya, dulu di Surabaya. Dan masuk berita dulu waktu itu, mereka itu buka warung dan bayarnya cuma 2.000. Terus ada kalimat yang waktu itu saya highlight banget, ada yang nanya ke penjualnya gitu, ibu nggak takut rugi? Tapi dia tuh jawabnya nggak takut rugi karena transaksinya sama Allah gitu. Nah mungkin itu kalimat yang menjadi pemicu teman-teman kenapa nggak kita teruskan kegiatan ini di Madura juga gitu,
1: di Makassar.
4: Iya. Oh, itu sih awalnya mas.
1: Awalnya. Langkah berikutnya yang diambil, apakah menggandeng pemilik warung atau masak sendiri atau gimana?
4: Kalau dulu itu awalnya kita bukanya di base camp dan yang masak itu awalnya teman-teman salah satu relawan juga. Jadi kalau awal-awal kita itu target pasarnya itu masyarakat sekitar. Jadi setelah beberapa bulan kita evaluasi, kayaknya kita bisa lebih berdampak lagi ke orang-orang yang jauh lebih luas gitu.
1: Oke.
4: Modal akhirnya kita pindah ke Arek Lancor mas. Sampai sekarang kita kegiatannya lokasinya di Arek Lancor.
1: Di Arek Lancor sisi mana tuh?
4: Kalau sekarang kita di bekas bioskop.
1: Bekas bioskop.
4: Sebelah timurnya Arek Lancor.
1: Oh, sisi utara tuh ya?
4: Sisi timur.
1: Timur utara.
4: Timurnya Arek Lancor. Iya, iya, iya.
1: Oke. Mbak Putri, Anda tadi bercerita tentang awalnya masak sendiri. Dapat dana dari mana?
4: Awalnya itu dari donatur tetapnya Manzela Senong. Ya kayaknya sih ini relawan juga.
1: Oke, relawan ada donatur dari relawan Mandala Sedom yang bersedia membiayai pertama.
4: Yang mendanai awalnya.
1: Oh, konsep itu ya. Bagaimana Anda menjelaskan kepada donatur itu sehingga dia juga menyetujui? Ini kan ada trik marketing, gimana nih?
4: Kalau awalnya itu kenapa dia juga mendanai kegiatan ini karena memang dia itu juga relawan di kita mas, relawan di Mandala Senom yang memang menjadi apa ya kayak ke apa ya relawan yang udah lama yang membersamai kita dari awal gitu, jadi dibahas bersama dia dan pencetus awalnya juga memang dia yang ingin buka warung itu. Okay. Tapi kalau sekarang berjalannya dengan waktu banyak donatur yang berdatangan.
1: Wow, ini yang menjadi inspirasi bagi yang lain nih Pak. Bagaimana seseorang itu bisa mau melakukan bakti sosial ataupun kegiatan sosial yang biasanya memang penuh perjuangan. Kalau sudah berjalan mungkin wah tinggal lenggang aja gitu. Oke, seperti apa Mbak Najemi lika-likunya untuk warung buka warung sedekah ini?
4: Lika-liku sendiri tuh mas, ya dari donatur sebenarnya. Karena kan kegiatan ini cukup dananya cukup besar ya, karena kita bukanya setiap minggu, setiap hari Sabtu, dan kita bagikan itu 50 porsi kalau sekarang. Dulu pernah 70 porsi. Dulu kita pernah 70 porsi, tapi karena dananya kayaknya terlalu besar kalau dibandingkan dengan donasi yang kita terima gitu. Jadi kita kurangi Sampai sekarang kita udah ke titik 50 porsi setiap minggunya. 50 porsi tiap minggu. Jadi kalau sebulan udah dikali berapa tuh Mas?
1: Kali 4.
4: Iya.
1: Kali 4, 200.
4: Ya itu sih yang menjadi kendala awalnya, karena cukup dananya butuh cukup banyak gitu.
1: Oke. Terkait dengan dana, bagaimana Anda bisa mengelola manajemennya ini?
4: Kalau dari dana sendiri itu panjang sih Mas, karena kita tutup lubang, ditutup pakai dana, iya ditutup pakai dana, kadang dana ini, dana yang harusnya kita alokasikan ke kegiatan lain gitu. Tapi alhamdulillah sedikit banyak yang mulai donasi ke kegiatan warung ini dan udah mulai tertutupi sih Mas. Jadi aku sih sebenarnya berharap banyak untuk banyak yang notice kegiatan ini biar donasinya tuh juga lebih banyak dan kegiatan ini berjalan lebih lama lagi.
1: Oke. Mas siapa tadi? Mas Noval. Kalau tadi Mbak Najmi ini bercerita tentang donasi yang masih minim dengan saat ini masih sekitar 50 paket lah, 50 paket setiap minggu, itu digelar setiap hari Sabtu ya?
3: Betul, betul sekali.
1: Oke, sasarannya nih Mas Noval, yang bisa menerima warung itu, nasi itu siapa saja?
3: Oke, supaya lebih akrab mungkin saya ubah panggil dengan ucapan Mas aja ya mungkin ya Pak ya, biar lebih ini.
1: Iya.
3: Ya sasarannya itu adalah masyarakat yang lewat, tapi kebanyakan itu kami lebih menargetkan kepada yang kurang mampu seperti tukang becak atau mungkin warga jalanan yang masih belum memiliki pendapatan tetap dan sebagainya gitu. Tapi biasanya mereka itu sudah ngeh ke kita gitu. Jadi tanpa diajak pun mereka datang karena sudah rutin kita lakukan gitu.
1: Oke, Mas Noval, dalam satu porsi itu memakan biaya berapa?
3: Nah itu karena saya sebagai ketua gitu Pak, saya berusaha untuk memanage keuangan itu dengan efektif dan baik. Jadi kita lihat dulu, kalau misalkan dari dana cukup, kita coba untuk ditingkatkan misalnya 15.000 per porsi, atau mungkin kalau ada lebih kita coba tambahkan lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan donatur lagi sepi dan kita memang terpaksa menggunakan dana darurat, jadi ya untuk satu porsi itu kita sesuaikan lagi, misalkan 10.000.
1: Oke, Mas Noval, makan di sini bayar seikhlasnya. Setiap hari Sabtu, kalau yang dihabiskan 50 porsi makanan, uang yang didapat berapa, Mas?
3: Nah, itu tidak tentu juga, Pak, karena kadang tergantung dengan masyarakat yang datang dan apakah masyarakat yang datang itu mau memberikan sejumlah uang yang mereka punya atau ya sekedar gratis saja. Tapi kami tidak mempermasalahkan hal itu gitu. Untuk yang paling sedikit itu yang bisa kami sampaikan ya kurang lebih sekitar 200.000. Itu paling minim. Tapi kalau misalkan yang paling banyaknya ini ke sekitaran plus minus 200.000-an, bisa 200 atau 300 gitu.
1: Antara 200 sampai 300.000. Intinya dalam setiap minggu tekor nih. Iya Mas Noval.
3: Iya, tapi alhamdulillahnya itu ada jalan gitu dari Allah SWT. Yang penting kan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, diawali dengan niat juga. Insyaallah pasti ada jalannya. Entah itu donatur tiba-tiba datang atau tiba-tiba dari salah satu relawan ada yang mendonasikan gitu-gitu.
1: Langkah promosi apa yang Anda ambil sampai saat ini, mulai dari awal sampai dengan saat ini, untuk mempromosikan kegiatan ini sehingga ada donatur yang lebih tertarik lagi?
3: Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik, Pak, karena berusaha saya coba untuk memanfaatkan teknologi sekitar. Jadi sekarang ini adalah kita itu digunakan dengan media sosial. Berbagai macam algoritma di situ bisa dimanfaatkan, dan salah satunya adalah menggunakan media marketing di situ. Nah, jadi konten kami itu beberapa ada yang berusaha dikomersialisasikan, jadi supaya apa? Supaya bisa menarik donatur. Selain itu, selain di sisi media sosial, saya juga selaku ketua komunitas juga berusaha reach out beberapa donatur yang possible untuk saya jangkau, misalkan dari kampus saya gitu, atau mungkin dari perusahaan-perusahaan lokal, atau mungkin UMKM sekitar yang sekiranya mereka itu bisa untuk membantu program ini, atau kolaborasi dengan semacam lembaga sosial lainnya yang ada di masyarakat sekitar atau di Kabupaten Pamekasan.
1: Oke, apakah Anda juga melibatkan dari pihak pemerintah?
3: Untuk pemerintah masih belum, tapi kalau berusaha untuk ke arah sana ada untuk jangkauan yang lebih panjang lagi nanti.
1: Oke, Mbak Putri. Sebelum saya bertanya kepada Mbak Putri, tentunya pertanyaan saya ini cukup gimana ya? Ada sensitifnya juga nih, Mbak Putri. Teknik manajemen yang Anda pakai dalam mengelola setiap pendapatan setiap tahunnya yang sudah pasti tekor, terus ada juga dan pihak-pihak lain yang ingin diganding, sasarannya seperti apa? Mbak Putri bisa jawab setelah satu tembang lagu ini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Seratus FM di Sampang, Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Di edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, masih dengan Mas Muhammad Novaldi dan juga Mbak Putri Nur Najmi Laili di komunitas Mandala Senom. Pendengar, Anda bisa mengakses kami melalui 100,8 FM yang kami pancarluaskan dari Pratama Imam Bonjol Sampang Madura, atau juga Anda bisa nonton live kami di Instagram RRI Sampang. Dan pada saat ini kami bersama dengan Mas Novel dan juga Mbak Putri ini melalui via Zoom karena mereka berdua berada di Pamekasan. Pendengar, Anda juga bisa nonton kami di live Instagram RRI Sampang. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui via telepon di 323661 ataupun di 323554. Anda mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Novel dan juga Mbak Putri, serta Anda juga bisa melalui via WhatsApp RRI Sampang di 0874x391008. Mendengar, kita kembali ke Mbak Putri. Seperti apa yang saya tadi tanyakan, bagaimana Anda bisa menyusun konsep manajemennya ini, Mbak? Karena kayaknya ini rumit banget ini berkenaan dengan yang min terus. Gimana nih?
2: Jadi sebenarnya Mas, karena kita ini kan konsepnya kan relawan gitu ya. Jadi kita lebih banyak untuk bertransaksinya sebenarnya sama Tuhan, sama Allah gitu kan. Jadi kalau misalkan bertransaksinya sama Allah tuh ada aja jalannya. Entah ada donatur yang tiba-tiba banyak gitu, atau teman relawan yang tiba-tiba juga ikut donasi gitu, atau ternyata pernah waktu itu karena saya sebenarnya kan awalnya pegang PJ Waru. Sekarang kan emang PJ Sosial, tapi dari awal sampai beberapa bulan terakhir itu saya pegang di PJ Waru. Jadi saya tahu betul itu gimana naik turunnya kegiatan warung ini gitu. Ada emang waktu dimana kita minus uang yang kita terima itu lebih sedikit daripada uang yang kita keluarkan. Tapi ya karena kita bertransaksinya sama Allah, ada aja jalannya gitu. Entah itu lewat konten dari DCMS yang naik dan donatur mulai banyak. Alhamdulillah sekarang donatur banyak karena tim DCMS itu disiplin banget buat bikin konten setiap kegiatan. Pernah itu konten warung kita sampai berapa puluh ribu gitu tembus views-nya di Instagram.
1: Wow, semangat banget nih ya. Wah, iya. Nampaknya di benak saya nih Mbak Putri, bagaimana sih saya bisa mengelola hal itu? Padahal dalam keluarga saja, wah, untuk ngatur keuangan yang kadang

0: katakan kepada kami sebagai inspirasi. Oke, Mas Lufan mungkin?
1: Oke, kalau saya ya Mas ya, itu balik lagi ke niat. Jadi selama niat kita itu benar dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah itu ada jalannya.
0: Ada
1: dan
0: jalan.
1: Yang penting itu adalah setelah kita berniat, ya kita berusaha atau berikhtiar dengan sebaik mungkin. Insya Allah pasti ada jalannya.
0: Oke. Itu yang banyak saya dengar. Dan nyatanya terbukti bisa berjalan sampai 4 tahun sekarang. Ya Mbak Putri?
2: Iya. Jadi sebenarnya Mas, yang bisa kita ambil dari konsep warung sedekah ini, karena kita kan kalau misalkan mau berdonasi atau mau memberi kepada orang-orang gitu kan, kita biasanya nunggu punya banyak dulu gitu kan. Tapi kalau dari konsep warung sendiri, kita bisa ambil kalau memberi itu tidak harus punya banyak. Dengan satu porsi piring aja, itu kan satu porsinya kita sekitar 10.000 sampai 15.000. Jadi kita bisa loh memberi dari hal sekecil itu, dari satu porsi makanan kepada orang-orang sekitar kita gitu. Jadi itu sih yang bisa kita highlight, kalau memberi itu tidak perlu nunggu kita punya banyak.
0: Oke, nampaknya di via telepon ada yang mau gabungan nih. Kita angkat dulu. Assalamualaikum, dengan siapa?
3: Waalaikumsalam, Mas Tohir.
0: Wow, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Suci Mas, di Barisan Indah Sempang.
0: Suci Barisan Indah, oh.
3: Iya, selamat ya. Malam juga untuk Mas Yosal, Mbak Putri.
0: Oke. Iya. Mbak Suci, ada masukan, himbauan, atau ada yang ingin ditanyakan?
3: Ya, saya tidak ada himbauan lah, Mas. Cuman begini, kan baru beberapa menit yang lalu saya menonton karena buka-buka IG, terus karena saya berteman dengan RRI Sampo, IG RRI Sampo, jadi saya baru melihatnya langsung mau gitu, Mas. Yang saya memberi apresiasi untuk komunitas Mbak Putri dan juga Mas Novel. Ini okay. adalah satu kegiatan sosial yang sangat luar biasa. Apalagi tadi Mbak Putri menjelaskan bahwa kegiatan ini apa ya dilakukan karena dijalankan Allah lah gitu ya, karena membantu orang lain begitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya sama sih seperti yang Mas Sofian tadi sampaikan, ngurus rumah aja sudah susah gitu kan, apalagi dengan kegiatan ini yang memberi makan orang banyak gitu ya, pendapatan juga ya terlalu nggak bisa diharapkan lah begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk keseharian, karena saya belum mendengarkan dari awal jadi untuk keseharian, nah ini dananya dapat dari mana ketika misalnya tidak mencukupi. Terus yang kedua, kira-kira ini akan berlangsung sampai kapan sih gitu program ini? Terus ada nggak ke depan program dari komunitas kalian selain makan sepuasnya, bayar seindusnya gitu, kegiatan sosial lain gitu? Itu aja sih Mas Tohir.
0: Oke, Suci di Barisan, terima kasih ya Mbak Putri dan juga Mas Noval. Nampaknya yang ada di benak setiap orang itu sama ya Pak. Wah, bagaimana sih kita bisa kasih makan? Nah, uang itu dari mana gitu? Intinya kok apa ya? Dananya dari mana? Wah, seperti yang ditanyakan oleh Suci tadi ini. Gimana Mas Noval?
1: Ya, jadi untuk masalah dana itu ya Mas, seperti yang sudah disampaikan oleh kita semua tadi, bahwa sebenarnya itu ada donatur tetap, entah itu sifatnya individu atau sifatnya itu berkelompok gitu, yang senantiasa memberikan sebagian dari penghasilannya kepada kita. Nah, sementara kita di lain sisi juga terus mencari donatur-donatur, baik itu yang nantinya potensial untuk menjadi donatur tetap maupun

0: yang tidak tetap gitu. Kalau tidak tetap ini biasanya kami sediakan semacam QRIS di Instagram kami. Mungkin nanti bisa dicek di Instagram kami, sekaligus bisa memberikan komentar dan like-nya dan repost juga. Itu biar para donatur itu dimudahkan kalau ingin memberikan donasinya. Untuk jangka panjangnya, seperti yang juga saya sempat sampaikan tadi dan mungkin masih belum saya sampaikan, Manchester Astronom ini bukan hanya sebagai komunitas. Jadi kita itu ingin memiliki semacam usaha sendiri yang nanti bisa keuntungannya itu bisa untuk warung sedekah maupun untuk kegiatan operasional dari komunitas Manchester Astronom itu sendiri. Kurang lebih seperti itu deh saya.
1: Oke, jelas ya Suci di barisan. Wah, yang pastinya semuanya sudah terkonsep nih. Yang Anda inginkan dari kegiatan warung sedekah ini sebenarnya seperti apa? Oke, Mas Novan mungkin bisa jawab.
0: Oke, kalau dari saya sendiri selaku juga bagian dari relawan adalah ingin membantu masyarakat sekitar, terutama yang tidak mampu. Kalau dari pribadi saya itu biarkan mereka atau teman-teman yang dirasa kurang mampu ini fokus ke apa yang dirasa ingin mereka penuhi di dalam hidup gitu. Dan kami selaku bagian dari komunitas ingin sedikit membantu untuk bisa mensejahterakan mereka lah, untuk kebutuhan primer terlebih dahulu. Untuk kebutuhan sekunder mungkin bisa diusahakan dari masing-masing individu.
1: Oke, Mas Novan, sebenarnya sudah berjalan 4 tahun sampai sekarang. Yang Anda harapkan ke belakang seperti apa?
0: Tentunya kami ingin kegiatan ini tuh bukan hanya ada di area arek lancor atau hanya menyasar masyarakat atau teman-teman kita yang kurang mampu di sekitaran itu. Kami juga ingin agar manfaatnya ini lebih luas, bisa melingkupi kalau bisa se-Kabupaten Pamekasan dan mungkin untuk menyentuh juga di Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan. Jadi kita ini bisa berdampak bareng gitu nanti untuk komunitas-komunitas lain yang ingin mungkin berkolaborasi dengan kita atau dari donatur-donatur lain yang ingin bekerjasama dengan kita.
1: Oke, tadi Mas Novel juga sudah bilang mungkin ada komunitas lain yang ingin berdonasi atau berkolaborasi. Mbak Putri, apakah dalam melaksanakan program warung sedekah ini menggandeng warung lain, pihak lain atau gimana? Iya Mbak Putri. Halo, Mbak Putri.
2: Iya, kemarin tuh ya semuanya. Kita sempat kolaborasi ke beberapa ini sih, ke beberapa konten kreator kita sudah pernah. Terus kita juga pernah kolaborasi sama komunitas lain.
1: Nampaknya
2: dia juga bikin ini, kegiatan makan gratis juga. Jadi kita kolaborasi makan gratis bareng waktu itu sama mereka, tapi kayaknya karena terhambat karena beda ini, beda lokasi, jadi kita waktu itu cukup dua kali kolaborasi.
1: Oh, ada komunitas lain yang juga melaksanakan hal yang sama, konsep yang sama.
2: Iya.
1: Oke, Mbak Putri, nampaknya suara Anda kurang bersih ini.
2: Oh iya.
1: Oke, Mbak.
2: Halo, iya.
1: Nah, ini udah lumayan bagus nih. Seperti yang jawaban tadi, mungkin bisa diulang lagi. Kolaborasi dengan siapa saja dan warung, pemilik warung juga nih ya.
2: Iya, ada beberapa komunitas, bukan beberapa sih, kita pernah kolaborasi sama satu komunitas, itu namanya Cahaya Umat. Kita pernah kolaborasi, mereka juga ada kegiatan buka warung makan gratis juga. Jadi kita sempat kolaborasi dua kali, mungkin dua kali atau tiga kali gitu. Tapi karena kita terhambat dengan lokasi yang berbeda, jadi mereka biasanya buka di tempat yang lain. Nah, kita juga buka di titik yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan mereka mengikuti lokasi kita, di titiknya mereka tuh banyak yang nunggu gitu, Mas. Jadi waktu itu kita cukup berkolaborasi 2-3 kali. Terus kita juga pernah kolaborasi sama konten kreator. Itu tujuannya biar konten atau kegiatan kita tuh dikenal oleh masyarakat luas, yang tujuannya juga balik untuk menggait donatur-donatur yang lebih luas lagi.
1: Oke. Nampaknya perbincangan ini cukup mengesankan nih buat saya pribadi, mungkin menjadi inspirasi saya juga bagaimana sih bisa mewujudkan hal-hal yang semacam itu, bukan membantu orang-orang sekitar, karena memang tangan di atas itu lebih mulia. Gimana nih menurut Mas Noval?
0: Ya, menurut saya kembali ke prinsip dan visi misi dari setiap individu itu sendiri, karena yang namanya visi dan misi kemudian prinsip itu dibentuk oleh ramuan dari hasanah pengetahuan yang dimiliki atau mungkin dari orang lain yang mempengaruhi kita. Nah, untuk itu kita selaku umat muslim juga selagi kita bisa untuk membantu orang lain, dan dengan catatan untuk kebutuhan pribadi dan sebagainya sudah merasa cukup, maka tidak salah untuk melakukan hal itu demi orang lain juga. Dan seperti yang dikatakan di banyak Quran, di dalam Al-Quran dan juga di hadis, kalau misalkan dengan kita ini semuanya saudara, kita selaku umat muslim gitu bersaudara, jika saudaranya itu merasa disakiti, maka seharusnya kita sebagai anggota tubuh yang lain itu juga merasakan hal yang sama gitu.
1: Oke, Mas Noval dan juga Mbak Putri, di sisi terakhir nih, karena waktu kita tinggal kisaran 5 menit lagi dalam program Ngobras ini. Pada kesempatan ini mungkin Anda juga ingin menyampaikan program-program dari Mandala Senom ke belakang, dan juga harapan-harapannya ke belakang. Silakan. Kalian berdua bisa berkolaborasi atau gantian, silakan.
0: Oke, mungkin dari saya dulu, nanti ditambahkan sama Mbak Putri. Singkat cerita, Mandala Senom ini bukan hanya dari Pamekasan. Alhamdulillah kemarin di Hari Sumpah Pemuda tahun kemarin kita bisa launching di Surabaya. Itu semuanya diniatkan untuk bisa berdampak lebih luas, bukan hanya di Pamekasan khususnya dan umumnya, bukan hanya di Madura, tapi juga di ranah luar Madura, atau kalau bisa nanti ke ranah nasional. Nah, buat teman-teman pendengar semuanya yang mungkin ingin berkolaborasi dengan kita atau sedikit memberikan donasi atau menjadi donatur tetap, bisa menghubungi layanan admin Mandala Senom atau DM Instagram. Di Instagram kami bisa dicek, dan nanti kita bisa berbicara dengan lebih leluasa untuk kolaborasi ke depannya.
1: Oke, dari Mbak Putri.
2: Saya mau titip beberapa hal sih, Mas, untuk para pendengarnya RRI gitu ya. Yang pertama, untuk sebuah kebaikan itu jangan terlalu banyak mikir sih sebenarnya menurut saya ya. Jadi kalau misalkan kita ada niat untuk berbuat kebaikan, ya udah jalan aja dulu gitu. Kayak kegiatan warung ini berawal dari ya udah jalan aja dulu, nanti kita perbaiki sambil jalan gitu. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, aku ingin nge-highlight ke teman-teman untuk bertanggung jawab sama makanan teman-teman, karena tidak semua saudara kita itu bisa mendapatkan rezeki atau makanan yang seperti yang kita dapatkan. Jadi untuk teman-teman, kalau misalkan kayak makan, pesan makanan di luar gitu, ya coba untuk bertanggung jawab sama makanan sendiri, itu yang kedua. Terus yang ketiga, aku harapannya kegiatan ini menjadi jendela untuk teman-teman dan para pendengar untuk mengenal Mandala Senom. Jadi ada loh kegiatan kebaikan yang isinya anak-anak muda dengan semangat yang sangat membara ini, yang perlu dukungan teman-teman, yang perlu dibersamai oleh para pendengar gitu.
1: Oke.
2: Mas dari saya.
1: Oke. Di Instagram nih Mbak Putri dan juga Mas Noval, banyak sekali yang gabung nih. Ada Ula Maulina, ada juga Wernandi, ada siapa saja ini, banyak kayaknya nih ya. Kalau kita sebut satu-satu, wow. Semoga pendengar dan juga yang nonton live Instagram RRI Sampang, apa yang telah dilakukan oleh komunitas Mandala Senom yang bergerak di bidang sosial, baik itu pendidikan dan juga yang lagi populer saat ini, warung sedekah, semoga berjalan terus dan juga banyak sekali yang terbantukan, tertolong dengan kegiatan-kegiatan mereka, dan semoga banyak orang yang lebih peduli. Bukan hanya Mandala Senom ataupun komunitas-komunitas lain, dan juga dalam pribadi kita semua seperti apa yang telah disampaikan oleh Mas Noval tadi, semoga terketuk hati kita untuk terus peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih untuk Mbak Putri Nur Najib Milaili dan juga Mas Novaldi atas waktunya di program Ngobras malam ini. Semoga perbincangan kita akan selalu membawa manfaat dan menginspirasi yang lain. Salam inspirasi dari RRI Sampang. Selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas yang berjalan dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: acara selanjutnya.
1: Pengunjung silih berganti mendatangi pesarian Batu Ampar yang terletak di Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Mereka yang datang berziarah tidak hanya masyarakat di Madura, tetapi juga banyak dari luar Pulau Madura, bahkan juga ada dari Pulau Jawa. Sebelum memasuki area makam, para pengunjung disambut oleh puluhan pedagang makanan, baju, dan barang-barang kerajinan tangan khas Madura yang bisa dijadikan buah tangan para pengunjung.
2: Kota apa diri? Asma apa sih?
3: Yayasan.
2: Ini Darul
3: Furqan.
2: Sana apa orang?
3: Orang sana di bawah.
2: Soalnya infat sih nasib.
3: Thank you.
1: Pesarian Batu Ampar ini sendiri kompleks makam para ahli agama Islam yang dianggap suci dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Di kompleks makam ini terdapat 6 makam tokoh penyebar ajaran agama Islam di wilayah tersebut. Mereka adalah makam Syekh Abdul Manan, Syekh Basaniyah, Syekh Abu Samsudin, Syekh Hussein, Syekh Muhromli, dan Syekh Daman Huri. Karomah dari tempat ini dipercaya akan mendatangkan keberkahan bagi para peziarah yang telah berkesempatan berdoa di tempat ini.

0: Salah satu pengunjung asal Kediri, Hoirul Wafa, mengaku sering berkunjung ke pesarian Batu Ampar.
1: Saya sendiri sering ke sini. Karena kan ini ada salah satu orang yang mengatakan bahwa di sini ada sebuah makam yang keramat. Di mana kalau tidak ada seorang ingin mempunyai hajat, itu disuruh bertirakot di sini. Karena di sini memang asal mulanya itu, awal-awalnya itu orang-orang yang ahli tirakat, tirakat dari dulu. Mohon barokahnya, ilmunya, supaya apa-apa yang sudah diajarkan oleh beliau secara turun-temurun semoga menjadi ilmu yang barokah, bisa bermanfaat bagi kita.

0: Peziarah lainnya, Ahmad, mengatakan kalau berkunjung ke Batu Ampar, dirinya tidak lupa membaca Al-Quran dan sholawat Nabi.
1: Untuk keselamatan saya, dunia akhirat itu, untuk keluarga saya, anak saya itu, supaya selamat dunia akhirat dapat barokahnya Abu Abu Samsudin itu, yang ini maksud itu. Dan Allah minta kepada Allah, cuma minta barokahnya itu. Mudah-mudahan dapat barokahnya itu, karena

0: Menurut salah satu pengurus pesarian Batu Ampar, Zainal Fatah, setiap harinya ada sekitar 150 bus yang masuk ke tempat tersebut.
1: Jadi orang riadoh di sini itu ya kebanyakan orang susah yang punya masalah. Jadi istilahnya itu kalau punya utang, punya apa, kepingin sukses, kepingin usahanya lancar. Banyak ya terlilit hutang.

0: Zaim, yang juga menjadi pengurus di tempat wisata religi tersebut, menuturkan, sesepuh di Pesarian Batu Ampar adalah Syekh Abdul Manan.
1: Syekh Abdul Manan itu yang membawa agama Islam, yang bisa menyebarkan agama Islam dari daerah sini. Hanya sini itu bisa orang-orang tahu belajar agama Islam sebab adanya Syekh Abdul Manan. Seandainya tidak ada Syekh Abdul Manan dulu dan keturunannya itu, kan tidak mungkin kita tahu tentang belajar agama Islam. Dan
2: kalau nama Batu Ampar itu sendiri kenapa?
1: Nah, itu nama Batu Ampar itu katanya itu ada sebuah tempat batu semua, batu itu ngampar katanya gitu. Itu diberi nama Batu Ampar. Katanya orang itu ngampar, luas, batu itu luas.

Pengelola Pesarian Batu Ampar juga menyiapkan beberapa fasilitas bagi para pengunjung, mulai dari Al-Quran, musola, hingga tempat beristirahat bagi yang ingin menginap, serta tempat parkir yang luas, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Dari catatan petugas di wisata tersebut, ramainya pengunjung terjadi pada akhir pekan, yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1.000 orang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ruang Rindu Pro 1 100,8 FM di Sambang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, selamat malam, selamat menikmati teman-teman yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dijumpa kita pada Ruang Rindu malam ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Aisyah Jamariang pulang. Yang sebelumnya hadir ke ruang dengar Anda Adik Monica yang duet dengan Ahmad Dhani, Cinta Mati, sebagai dua tembang lagu hadiah. Dijumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di via telepon di 323661 ataupun di 323554. Bisa juga melalui via WhatsApp RRI Sampang di 0874-39-1008. Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Dan juga bisa Anda bercerita, Anda juga bisa bernostalgia bersama dengan teman-teman Anda, bisa salam-salaman. Dan juga di playlist masih ada Aretha Franklin, ada Bayu, ada siapa lagi nih ya? Karles Hutagalung yang juga bakal hadirkan ke ruang dengan Anda. Dijumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Mungkin dari salah satu lagu yang ada di playlist menjadi lagu favorit Anda, silakan Anda request. Ataupun ada salah satu tembang lagu yang selirik dengan pengalaman Anda, pengalaman percintaan mungkin ya, pengalaman hidup, atau pengalaman-pengalaman masa muda. Dan juga bagi Anda yang ada di seputaran kota Sampang, yang ada di utara ataupun di timur kota Sampang, di Pamekasan juga, silakan Anda gabung bersama kami melalui via telepon di 323661 ataupun melalui via WhatsApp RRI Sampang di 0874-39-1008. Pendengar, selamat malam, selamat menikmati teman-teman yang hadirkan ke ruang dengar Anda. Dijumpa kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
5: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
4: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
5: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
6: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
5: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
4: Siap kakakku.
7: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emang?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang
1: enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ruang Rindu Pro 1
1: 100,8 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, dilansir dari rri.co.id, Menteri Keuangan Purbaya akan menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto perihal pencopotan atau pemberhentian Jaka Budi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nama Jaka disebut dalam persidangan dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia mengatakan ia akan ikutin perintah presiden yang ya kita ikutin perintahnya, kata Menteri Purbaya dalam keterangannya di Istana Kepresiden pada Jumat tadi, kemarin 22 Mei 2026. Purbaya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan kasus hukum dugaan suap importasi barang di lingkungan Bea dan Cukai. Purbaya juga mengakui lingkungan Bea dan Cukai menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto kepada negara, mengungkapkan kerugian negara akibat praktik manipulasi harga atau underinvoicing pada ekspor sawit dan batu bara. Karena kan kalau dilihat dari pidato Presiden yang duka besar underinvoicing kan CPU dan batu bara, gara-gara itu Bea Cukai saya diledekin. Sebelumnya Presiden Prabowo meminta Purbaya untuk mencopot pimpinan Bea dan Cukai jika dinilai tidak becus dan tidak mampu bekerja. Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk menghadirkan data kelola pemerintah yang dan lembaga yang profesional dan bebas korupsi. Bea Cukai harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Harus membangun pemerintahan yang kuat dan tidak korup. Presiden Prabowo juga dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu 20 Mei lalu. Pendengar, nama Jaka Budi muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dan dengan terdakwa bos PT Blu-ray Kargo, John Phil. Fakta ini terungkap saat JPU, Jaksa Penuntut Umum, memeriksa kasih intelijen ke pabianan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Orlando Hamunangan atau Ocoy. Izin majelis berarti sesuai dengan data barang bukti yang ia sita di Blu-ray. Satu itu yang dimasukkan adalah Dirjen Bea Cukai Pak Jaka, dan kedua adalah sales. Dua itu adalah Rizal, Direktur Penindakan, ujar jaksa di Pengadilan Negeri Tipikor pada 20 Mei 2026 lalu. Sesuai dengan data yang ia punya, kalau kode itu yang dimaksud dengan sasarannya Pak Ocoy, yang dua itu gimana? Tetapi yang ke Pak Ocoy, amplopnya. Wow. Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang dengan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar Anda berkenaan dengan informasi MBG. Program makan bergizi gratis MBG terus menunjukkan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional. Hingga 22 Mei 2026, program prioritas pemerintah ini telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja. Para pekerja tersebut meliputi 29.255 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dan tersebar di seluruh Indonesia. Data tersebut disampaikan oleh Badan Gizi Nasional dalam statistik terbaru dirilis pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam keterangan resmi disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta Sabtu 23 Mei 2026, Ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam sidang paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan ke-5 tahun sidang 2025-2026 Rabu 20 Mei 2026. Pendengar, jutaan pekerja yang terlibat dalam program tersebut bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat. Kelompok penerima mencakup peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui hingga santri di berbagai daerah. Selain menciptakan lapangan kerja, program MBG juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan dan distribusi makanan. BGN mencatat terdapat 142.387 pemasok yang terlibat dalam program tersebut hingga 22 Mei 2026. Pendengar, dari jumlah sebanyak 59.921 pemasok barang dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, 13.306 dari koperasi, kemudian 690 dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, 1.410 dari badan usaha milik desa BUMDes, serta 157 dari badan usaha milik desa bersama. Pendengar atau BUMDESMA, sementara 66.903 pemasok lainnya berasal dari berbagai kategori penyedia bahan pangan dan jasa pendukung. Menurut BGN, program MBG turut menggerakkan ekonomi rakyat dan dari hulu hingga hilir melalui penciptaan permintaan bahan pangan yang berkelanjutan. Pendengar, kebutuhan susu dan program tersebut juga cukup besar.
2: Alisan memiliki pengalaman.
1: Pendengar, BGN mencatat setiap SPPG membutuhkan sekitar 450 liter susu per hari untuk melayani 3.000 penerima manfaat dengan alokasi 150 ml susu untuk setiap sajian. Dengan skala pelaksanaan yang terus berkembang, program MBG dinilai tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekosistem usaha lokal. Pendengar, 56 menit lepas dari titik 21 waktu Indonesia bagian Barat, satu tembang lagu lagi kami dengarkan kedua dengar Anda dari Krise, Doa Anak Negeri. Setelah lagu ini kami dengarkan kedua dengar Anda, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti program musik budaya.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi boleh, malam mungkin dalam acara budaya Madura lebat genting-genting. Hari Sabtu tanggal 3 lekor bulan Mei di purnam lekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat miarsaki. Nyingkataki bakta seperti biasa ngiring ngatur nalengki kanggo ya kabung. Selamat malam, assalamualaikum. Yang kita putus. Ngiring coba neng 662 telok tung betong atau beneng kosong belu stung-stung. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, king-king Madura, mantap ongko tretan.
0: Roni boleh.
1: Ah, ketika pernah apa kabar kabari?
0: Pun kabar bagun sehat.
1: Ki alhamdulillah menabi pancinan sehat sekeluarga. Kentingan arah bunte ki.
0: Kentingan arah bunte.
1: Salam saos, nisar selain. Salam ke pertama kata rakyat ke kabari. Selamat menjalankan tugas. Sukanan dekat Abah Suni, Pak Epi, Pak Intan, kesemuanya tanpa terkecuali. Untuk Cak Warsi atau Sekelangkong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sekelangkong dari Tandoni, untuk Sekelangkong juga tidak setia jenengi. Gereng biar saki aropaki kenting sekawitan nih. Oh, wadegi ngiringa, itari medimin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kaima.
2: Dari Mandaluru Baru.
0: Dari Mandaluru Baru. Abah Zuni.
2: Engki.
0: Jadi yang lain suara namangin.
2: Bangna, bangna.
0: Bang, Aobo.
2: Aobo, mana bi bang? Mana
0: bang Aobo?
2: Biasa nereng mereng.
0: Biasa nereng mereng. Engki, lanjut.
2: Engki, salam engki.
0: Ki.
2: Si perdana kantor kata pensanian selamat berbuka. Barusan, barusan dah. Ki buru benda jelancang ke pasang tak bisa.
0: Roni.
2: Engki juga benda Mas Panji serang Mas Hendra. Bagi Mama Yuni, Mama Rathol, Jeki Serang Winda, Dewa Surai,
0: Dewa Surai,
2: Sol, Cempaka Terkesede Jena, Tanpa Terkesuadi, Kak Risa.
0: Engki, Evi Lenteng.
2: Engki, Ibu Widadi, Terkesede Jena, Antara Sekelangkong.
0: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara Sekelangkong, Abah Suni, Bingkeng Ngepon. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah Pak Aris bisa nyalono.
0: Oke, udah gila gak?
3: Sakit bu masih kayak dede. Sakit esok kok tak neng akuli. Aduh, saya rasa kapan dulu buat ngejek aja. Saking pun itu dekat Roni Sanjaya ke Pak Aris.
0: Oh, Kak Roni gintar ya Pak.
3: Insya Allah, sekarang Pak Sabar, juga Pak Nurgumala, puru-puru tak dintar, mesti berada Abah Sun ini. Ngering, Pak. Yang main kacampok, Pak. Juga Bung Codes.
0: Codes.
3: Oke, sekarang Bapak Jemaah Rubin, juga sekarang Ibu Pak Tormo, masuk dengan Ganjing Doso, dan juga Bapak Haji Burhan. Mari, mari, semoga sekarang Pak Pari.
0: Sami-sami.
3: Juga kanan darin di sarang JK Asmari yang bersama, Pak. Jika semara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat Jeki Asmari. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Evi.
4: Uki jawari.
0: Mari ngumbi jokong.
4: Ten ki. Ntar mari cah.
0: Bo.
4: Pambuk lo.
0: Mengucap tak mari mak bisa korpeng vi.
4: Wah, kenapa nak?
0: Mak bisa korpeng pun tak mari kombi.
4: Wah, mana kombi pun lah sari, Cak Waris.
0: Ki jambian. Kita
4: korpeng pun lah, Cak Waris. Sila saya kombi.
0: Ki kan gula matur. Mari kombi dah, Vi.
4: Ah, jangan gula main korpeng nak.
0: Ten, jat. Ah, si gula meng. Ki lanjut, Vi.
4: Cak Waris, ya. Ki, Bon.
0: Ki.
4: Ingat, Rok Norok Buntit ki.
0: Ninge Rok Norok.
4: Salam si pertama. Itu lagi nak duduk ke Pancinengan. Selamat bertugas. Juga pada Roni.
0: Roni.
4: Pada Pak Nor. Pada Umbu Ang. Pada Pasera boleh.
0: Ya.
4: Mama Susana.
0: Mama Susana.
4: Oke. Okay. Satu aja nak kipuan ki.
0: Engki.
4: Langkong atas betona.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki ngiring ibingkeng Evi. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ki.
5: Aduh, saya Pak Haris.
0: Saya om.
5: Saya pun nur anu, anu, Afi.
0: Afi.
5: Afi.
0: Oh, Evi om.
5: Oh, Evi. Saya pun suka ini, Pak Evi.
0: Bang, ki jalan ke saya om.
5: Tolong ya, saya pun namun gue lagu.
0: Engki jalan om.
5: Sekarang aku ngisi.
0: Engki.
5: Ya, Bunda Fator juga. Agak lumbu buat Fator.
0: Fator.
5: Selain juga. Pak Tohil.
0: Pak Tohing.
5: Ini sama. Elke.
0: Ki.
5: Selain lagi.
0: Engki om.
5: Kongkong terakhir. Kan itu anu buka bu. Moga tetap sehat buka bu. Tidak.
0: Ki.
5: Tetap sehat kong ada satu jun.
0: Ki.
5: Gabung apa yang ada sih?
0: Ki.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya kelakung dah Umbu Ang. Mat malam juga dah si Molja. Pak Jika Marudin. Salam mongku dah satu aja. Nah. Malam moga tetap baik paling sehat ya bon. Kering biar sakit arah pagi kenting sekabitan biar sakit arang sarang ni.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Cerita naoreng paseser le ya, apental ombe asapo angin ra apa mayo?
2: Kara jira ya kak. Jira kak, eko cak aki de oreng sengar lakoni pangkebeyan cerita lebet sangsara kak. Ya umpamana oreng alajer kan san kesan aki kak.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto parebesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madura.

Madek ngabek tenak, madek ngabek tenak di kadek kae punak. Semiaratika sampai ala punak Akmin Akbar. Dari malam nak sampai pusop punak, tak mikir bingung laben pake punak, laben pake punak Akbar.

Mertetika nak salaki mirana akbar Milana nak tika cok lopana Dereng tua tika minta sapo rakinak.

Mamaya sa Tatian Turbo lang, matawa sa Kalangkong, Ampon, Sans, Bonapan, Kenting, Kapiar, Sangi, Kanaropa, Kanasat, Samangken, Bakto, Haropa-ropa, Ampon, Tak, Nututi, Di Papangken, Malambangken, Ijo, Paki, Saga, Dito, Dimin, Tor, Waten, Gala, Tadis, Tak, Lepang, Atorki, Selamat Malam, Yahir, Leban, Babilahi, Topik, Wadidaya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Biar saya kira bagi kenting sepongkasan.

Pero Indonesia, di tengah hirup-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita di program siaran hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2025. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda, dan kita bisa berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Thohir yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim, yaitu surat Yasin ayat 1 sampai dengan ayat 83. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan, dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن

فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.

pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai

0: 100,8 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu, lembar yang ke-24 bulan Mei tahun 2026. Pendengar, di penghujung telepon kami telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Abdul Wahab yang merupakan penyuluh agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Kota Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Wahab.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak Ustadz?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, Pak Ustadz, dalam jumpa kita di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu, lembar yang ke-24 bulan Mei tahun 2026, topik akan kita angkat adalah peran strategis dalam ketahanan pangan halal. Tentunya Pak Ustadz sebagai pembuka sudah ada ulasan nih, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan RRI Kabupaten Sampang. Tema kita pada pagi hari ini yaitu peran strategis dalam ketahanan pangan. Jadi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang baik itu harus halal dan thayyiban. Yaitu halal dan juga thayyib. Nah, oleh karena itu, karena sebentar lagi kita akan mendekati Hari Raya Idul Adha, insya Allah kurang 3 hari lagi, kita tentunya sebagai umat Islam yang berada di seluruh penjuru Indonesia, seluruh dunia, akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Dan di situ ada sunnah Rasul, sunnah yang mana umat Islam itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu, di dalam peran strategis ketahanan pangan ini pada umumnya bahwa peran ini adalah menjamin pangan halal dan aman agar masyarakat memperoleh pangan yang cukup aman sesuai dengan syariat Islam. Karena di Hari Raya Idul Kurban itu atau Hari Raya Idul Adha, masyarakat ini akan mendapatkan distribusi, akan mendapatkan hewan kurban, daging hewan kurban yang berada di rumah masing-masing. Karena hewan kurban ini penyembelihannya itu dilakukan ada yang di masjid, ada yang di musala, ada yang di rumah-rumah. Itu dagingnya adalah didistribusikan, diberikan kepada masyarakat di Hari Raya Idul Kurban tersebut. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan Hari Raya Idul Kurban itu pentingnya adanya juleha. Apa itu juleha? Juru sembelih halal. Dengan adanya juleha, ini memberikan atau memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan ibadah kurban, karena akan menentukan sah atau halal atau amannya atau berkahnya proses penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu sebagai pengantar pada pagi hari ini.
0: Oke, Pak Ustadz, berkenaan dengan apa yang Pak Ustadz tadi bilang tentang penyediaan ketahanan pangan yang halal dan thayyibah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit cukup tentang halal itu bagaimana dan yang thayyibah itu seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Memang dua kalimat ini, halal dan thayyib, ini adalah suatu rangkaian, suatu kalimat yang harus berdampingan. Karena ini di dalam Al-Quran juga dibilang halal dan thayyibah ini sering memang. Artinya apa? Artinya sesuatu yang kita makan ini harus benar-benar halal dan juga thayyib. Nah, kalau halal itu pasti thayyib. Tetapi kalau thayyib belum tentu halal. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau halal itu pasti thayyib. Tetapi kalau thayyib belum tentu halal. Nah, di dalam hari raya Idul Adha ini, kita atau di dalam produk kita, di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga halalan thayyibat ini. Karena yang pertama adalah menjamin ketersediaan pangan yang halal dan aman bagi konsumen atau bagi masyarakat. Dan nomor dua, halalan thayyibat ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi masyarakat, misal dalam usaha, itu membeli sesuatu, tentu yang dicari makanan tersebut adalah halalan thayyibat. Jadi di situ ada label, yang mana label ini berpengaruh terhadap konsumen. Apalagi konsumen sekarang yang sudah pinter, itu mengecek apakah di situ ada logo halal atau tidak. Atau usaha itu atau makanan itu ada kedaluwarsanya atau tidak. Nah, di situ dicek oleh konsumen atau pembeli. Peran strategi dalam ketahanan halal ini dan berdua adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi konsumen ini memang pinter sekarang. Pinter. Jadi kayak orang misalnya membeli mie goreng dan sebagainya itu dicek. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas ini, peran strategis ini, maka produsen yang membuat makanan atau perusahaan itu benar-benar harus menjaga proses produksinya. Mulai dari proses, pengemasan, packing, sampai distribusi, sampai di toko. Itu benar-benar itu yang baik. Yang nomor dua adalah, yang nomor tiga adalah, di dalam peran strategis ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dunia, apalagi dunia Islam, masyarakat Islam, Muslim Indonesia, ini bisa meningkatkan ekonomi dengan mana? Dengan adanya industri halal. Yang mana produk-produk yang ada di UMKM, yang ada di perusahaan, di pabrik, ini harus harus ada label halalnya itu. Karena ini bisa meningkatkan ekonomi, bisa mengembangkan ekonomi, dan bisa membuka peluang bagi sektor pertanian, perikanan, terus sektor-sektor yang lainnya. Kalau ini banyak di UMKM itu atau di pelaku usaha itu masih belum memiliki label halal, itu tidak, itu hanya jualannya hanya di lokal saja, tidak bisa meningkatkan produksi, tidak bisa meningkatkan nilai jual dan nilai tawar pada masyarakat. Tetapi kalau sudah ada halalnya, insya Allah ini bisa meningkatkan ke tingkat nasional atau internasional. Mungkin itu.
0: Oke, ya Pak Ustadz, berkenaan dengan label halal yang sampean singgung-singgung mulai tadi, tadi sampean bilang kalau misalnya sudah halal pasti thayyibah, kalau thayyibah itu belum tentu halal. Nah, kita lebih fokus kepada pernyataan halal. Bagaimana suatu barang itu bisa dikasih label halal atau dinyatakan halal?
1: Ya, terima kasih. Pertama adalah melihat bahan-bahan, bahwa bahan-bahan itu adalah benar-benar halal. Jadi melihat dulu bahannya apa. Setelah itu, setelah melihat bahan, baru kita itu mengecek prosesnya. Apakah prosesnya ini terkontaminasi dengan barang-barang lain, atau bercampur dengan barang yang najis, atau bercampur dengan barang yang haram. Nah, itu prosesnya yang penting. Jadi prosesnya ini, orang bisa jualan, misal bisa saja barang-barangnya ini halal, tetapi prosesnya itu dilakukan misal di pinggir, di tempat apa ya, peceren itulah, tempat kotoran itu. Itu kan bisa menjijikkan itu, bisa terkontaminasi dengan cipratan peceren tersebut. Atau tercampur dengan barang-barang yang najis atau barang-barang yang tidak halal. Jadi di prosesnya itu yang bisa memberikan bahwa itu adalah halalan thayyiban gitu. Tapi tidak hanya bahannya saja yang halal, tetapi proses yang diutamakan di dalam penerbitan surat halal tersebut.
0: Oke. Siapa Pak Ustadz yang berhak menentukan barang itu, mulai dari pengecekan bahan sampai dengan pemeriksaan proses pembuatannya, proses produksinya, untuk menentukan bahwa itu sudah masuk dalam kategori halal.
1: Ya, terima kasih. Jadi semenjak adanya undang-undang tentang apa ya, tentang sertifikat halal, maka proses yang wajib mengecek ini adalah terstruktur. Yang pertama, yang dari pusat itu namanya adalah BPJPH, Badan Penjamin Jaminan Produk Halal. Jadi BPJPH ini adalah yang menentukan atau yang menerbitkan sertifikat halal. Setelah itu di bawahnya adalah LPH, Lembaga Penyedia Halal. Nah, yang di bawahnya LPH ini ada P3H. Jadi pendamping penyedia produk halal. Jadi yang mengecek di bawah ini adalah P3H. Jadi P3H ini mempunyai tugas menanyakan bahan-bahan produk tersebut. Yang nomor dua, mengecek bagaimana prosesnya tersebut. Apakah proses tersebut benar-benar halal bahannya. Yang nomor dua, apakah tidak terkontaminasi atau bercampur dengan barang-barang yang najis atau barang-barang yang haram. Nah, ini adalah P3H. Jadi pendamping penyedia produk halal. Setelah itu disampaikan ke LPH, Lembaga Penyedia Halal. Kalau reguler itu di LPH ini ada tim auditor. Hasil tim auditor itu kan nanti ditulis, dicek oleh auditor. Baru ini dikirim ke BPJPH. Nah, BPJPH ini kerjasama dengan MUI. Di situ ada komite fatwa. Komite fatwa yang di dalamnya adalah BPJPH. Dan di situ ada MUI Pusat. Nah, dan di situ ini yang menentukan dan penerbitan sertifikat halal tersebut. Nah, itu kan.
0: Oke, prosesnya berarti cukup-cukup panjang juga ya. Mulai dari, kalau LPH ini provinsi ya Pak Ustadz?
1: Provinsi, ya LPH
0: provinsi. P3H di Kabupaten?
1: P3H di Kabupaten.
0: Oke. Seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, apabila suatu produk sudah bersertifikat halal dan ada logo halal, ada kemungkinan untuk bisa disebarluaskan. Lantas, apabila seseorang ingin mengurus sertifikat halal itu, bagaimana nih Pak Ustadz?
1: Ya, pertama pengurusannya adalah menghubungi, bisa ke P3H-nya. Atau kalau di kabupaten, ini langsung ke KUA atau ke Kemenag. Di situ ada P3H, setiap kecamatan KUA itu sudah ada P3H-nya. Nanti di situ nanti didampingi oleh P3H dengan syarat bahwa pelaku usaha harus memiliki yakni NIB, nomor induk berusaha, KTP dan nomor telepon, dan itu nanti dikunjungi oleh P3H, nanti dicek bahan-bahannya. Setelah dicek bahan-bahannya, nanti dilihat nanti prosesnya. Setelah dilihat prosesnya dengan dokumen-dokumen tersebut, difoto semua bahannya itu, baru nanti disampaikan ke LP3H. Jadi untuk mendapatkannya seperti itu.
0: Nah. Oke, berkenaan dengan barang-barang yang dikemas. Kalau semisal Pak Ustadz tadi bilang nasi goreng, ini kan prosesnya setiap hari, produknya setiap hari, dan tidak dikemas. Itu sertifikat halal bagaimana ya, Pak Ustadz?
1: Jadi tidak harus dikemas, tetapi seperti nasi goreng, rujak, itu kan tidak dikemas setiap hari. Ketika ada orang beli, ya dibuatkan rujak, nasi goreng sama. Jadi di situ pertama adalah ditanya bahan-bahannya. Misal nasi goreng, bahannya adalah nasi. Yang nomor dua adalah saus. Yang nomor tiga bahan yang lain, minyaknya dan sebagainya. Itu diproses. Lah, itu kan proses. Itu bahan. Setelah itu prosesnya, bagaimana cara menggoreng? Apakah wajan ini di sekitar itu ada anjing atau tidak? Nah, itu kan proses. Atau di tempat jualan tersebut, apakah di situ ada apa ya? Cermin atau apa ya, ya pecelan itu takut ciprat atau tidak, itu yang dicek itu. Atau jadi bahan-bahan itu, atau nanti dicek aja bahan-bahannya ada bor atau tidak, itu kan yang tahu kan pendamping di lapangan. Jadi tidak harus dibungkus, makanya di sistem halal itu ya seperti itu. Jadi tidak hanya bahan saja, tetapi prosesnya. Makanya orang gini, saya jualan ini kan sudah halal semua, kenapa harus sertifikat? Nah itu, wah tahu halal semua. Misal orang jual es jus, itu bahannya halal, airnya halal, semuanya halal semua. Tapi kenapa harus ada sertifikat halal? Ya perlindungan terhadap konsumen. Jadi di situ tidak hanya bahannya saja, tetapi prosesnya yang paling penting. Sama nanti dengan hari raya kurban ini, kalau sapinya kan jelas lah bisa disembelih. Tapi proses cara penyembelihannya bagaimana nanti? Julehannya itu bagaimana? Seperti itu.
0: Oke, wah nampaknya ini suatu hal yang sangat positif nih Pak Ustadz. Sebenarnya selain untuk melindungi hak konsumen, juga memberikan apa ya, sesuatu nilai tambah bahwa apa yang

0: agar benar halalan thayyiban. Jadi tidak hanya halal saja yang dimakan daging kurban tersebut, tetapi thayyib juga. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah yang pertama sesuai dengan syariat Allah, syariat Islam. Yang pertama penyembelih ini harus membaca bismillah. Dipastikan bismillah. Yang nomor dua adalah penggunaan alat yang tajam. Jangan sampai tumpul alatnya itu. Jadi sebelum menyembelih, harap pisau yang digunakan itu tidak tumpul, tapi tajam. Nah. Yang nomor tiga adalah memotong seluruh saluran pernapasan, pembuluh darah utama. Jadi ini penting. Jadi kalau menyembelih itu hanya pernapasan saja, tapi pembuluh darahnya tidak putus, ya diulangi lagi kan nggak baik. Itu menyiksa ke hewan. Nah ini penting. Jadi menghadapi kurbannya itu memperlakukan hewan dengan tidak menyiksa. Jadi kadang-kadang kan orang itu kan pakai teknis itu. Sapi besar hanya dipegang kakinya, ditekan, jadi sudah jatuh sendiri. Kadang-kadang kan, ya itu yang penting. Kadang-kadang kayak gini, penyembelihannya itu hewannya, cara menalinya keliru. Akhirnya apa? Kabur sapinya. Kan banyak terjadi. Nah ini harus berpraktek, harus belajar bagaimana teknis.
1: Untuk menjinakkan ya?
0: Iya. Agar sapi-sapi yang disembelih itu atau kami yang disembelih ini thayyib, baik. Katanya kalau sapi itu takut atau lari, itu kan menangis dia itu. Wah, ini penyiksaan ini.
1: Memberikan penderitaan sebelum disembelih.
0: Penderitaan sebelum ini.
1: Oke. Pak Ustadz, berkenaan dengan Julaiha, juru sembelih hewan. Ini nanti di Idul Kurban kan, seperti Pak Ustadz tadi, tempatnya itu banyak banget Pak Ustadz. Bukan hanya di masjid, musola, rumah. Bagaimana Kemenak ataupun kita menentukan bahwa itu memang Julaiha yang benar?
0: Ya, jadi kalau di Sampang khususnya, ini rata-rata ini orang-orang santri, orang-orang kiai. So, jadi teknis itu dianggap paham lah. Dianggap paham.
1: Kok dianggap paham. Kok dianggap Pak Ustaz? Sesuatu yang dianggap itu berarti kurang paham Pak Ustaz.
0: Enggak, paham lah. Sudah paham. Gitu ya. Paham bahwa cara penyembelih sapi yang baik itu ya sudah biasa dilakukan. Dan di situ yang menyembelih adalah unsur kiai. Beda sama dengan di Jawa itu. Jadi di situ tidak kiai yang membeli, tetapi ya perorangan di situ. Makanya biasanya mengadakan menjelang hari kurban ini, biasanya mengadakan ini pelatihan itu. Misalnya secara fisik bagaimana, dan yang nomor dua adalah prakteknya bagaimana. Tapi kalau di sini saya yakin para kiai, para ustadz itu sudah paham bagaimana teknis cara menyembelih menjadi Julaiha itu.
1: Apakah dari Kemenak sendiri ada Julaiha penunjukan atau yang punya sertifikat bahwa itu memang juru sembelih?
0: Kalau di Sampang ini kan ada RPH, rumah potong hewan. Itu di RPH itu, rumah potong hewan itu sudah ada Julaihanya. Nah itu laku, itu pasti laku itu. Karena nanti akan diundang oleh masjid-masjid itu yang punya sertifikat itu. Kalau di perkotaan itu laku itu.
1: Memang bersertifikat para Julaiha itu Pak Ustadz?
0: Iya, ada sertifikatnya.
1: Menurut data Pak Ustadz di Kemenak, di Kabupaten Sampang ada berapa orang yang memiliki sertifikat Julaiha itu?
0: Lah, itu kurang tahu saya. Tapi ada itu. Karena setiap tahun ada pelatihannya.
1: Seperti itu. Oke, sudah bisa dipastikan ya Pak Ustadz, untuk Kabupaten Sampang sendiri, ya kita jangan berbicara di luar. Kita di Sampang sendiri ataupun di Madura pada umumnya, para penyembeli hewan khususnya nanti di Hari Raya Idul Kurban, itu benar-benar orang-orang yang benar-benar paham, bukan dianggap paham lagi Pak Ustadz, benar-benar paham bagaimana cara menyembeli hewan yang baik dan benar.
0: Iya, saya yakin di Madura khususnya karena banyak santrinya kiai, bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang baik, yang tidak menyakiti hewan, itu saya yakin doanya, apalagi doanya yang paham, sangat paham dalam menyembelih hewan kurban tersebut.

0: tersebut itu.
1: Ada bentuknya seperti apa itu, Pak Ustadz? Mungkin ada sedikit bocoran?
0: Gimana?
1: Ada sedikit bocoran tentang doa menyembelih hewan seperti apa?
0: Ya, doanya ini macam-macam. Ada yang bismillah, ya, setelah itu sholawat, setelah itu takbir, setelah itu baru doa. Dan misal yang paling pendek itu bismillah, wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Itu untuk kalau menyembelih sendiri. Tetapi kalau nanti dia menyembelih hewan kurban yang lain atau diundanglah kiai itu atau ada orang yang memasakkan hewan kurban, doanya Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min, siapa sebutkan di situ nama-namanya, ya karim. Begitu. Jadi bismillah itu tetap, karena bismillah itu adalah syarat sahnya menyembelih hewan kurban.
1: Tetap ada di bismillah, Ustaz.
0: Iya, karena hadirin kurban ditambah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus begitu, setelah itu 3 kali Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min, siapa-siapa ya karim, Allahu akbar, bismillah, seperti itu.
1: Nampaknya saya perlu belajar juga nih, Pak Ustaz. Nanti siapa tahu ada yang suruh yang beli.
0: Ada yang undang nanti.
1: Oke, Pak Ustaz. Di jumpa kita di menit-menit terakhir, Pak Ustaz. Mungkin ada harapan, ajakan, atau himbauan. Silakan, Pak Ustaz.
0: Wah, terima kasih. Sebagai closing statement, hari raya kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menghadirkan nilai ibadah, kepedulian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peran Juleha, juru sembelih halal, sangat penting untuk memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat, penuh kasih sayang kepada hewan, serta menghasilkan pangan yang thayyib. Dengan Juleha tidak hanya menjaga kehalalan daging kurban, tetapi juga menjaga kehormatan ibadah kurban sendiri. Lebih berkah, aman, membawa manfaat bagi umat. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya di pagi ini bersama kami RRI Sampang dalam program Mutiara Pagi. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan, Pak Ustadz wajangkan, ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi diri saya dan juga para pendengar RRI di mana pun Anda berada, dan semoga selalu bermanfaat.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih Pak Ustadz, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar itulah bincang-bincang kami dengan Ustadz Abdul Wahab yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sampang, dengan topik yang kita angkat adalah peran strategis dalam ketahanan pangan yang halal. Ditambah lagi, thayyibah. Mendengar, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahab dapat selalu menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Saat ini 54 menit terlepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di titik 6 pagi nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam minggu ini.

0: Padahal, nah di sini bapaknya mulai nangis ya. Ya
1: Introspeksi
0: Allah
1: ya.
0: maaf ya nak ya. Iya maaf ya. Jadi berceritalah bapaknya ini sama putranya bahwa kemarin sebenarnya bapak tidak punya uang. Cuma punya uang ada orang salaman, maksud dan tujuan dari uang itu ini. Ya Allah pak jangan pak tolong jangan diterima. Jadi ini menjadi apa ya, suatu cermin untuk kita belajar gitu. Bahwa memang rezeki tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri tapi juga untuk kebaikan keluarga
1: Keluarga
0: gitu.
1: baik. Baik, terima kasih Ustazah Koriatul Hasanah sudah
0: Sama-sama, Mbak
1: bersama
0: Jutari.
1: RRI di Mutiara Pagi. Selalu menyenangkan kalau berdiskusi begitu ya Ustazah ya, mengenai
0: Iya.
1: hal-hal yang membuat kita, menjadikan kita lebih baik. Semoga insya Allah di lain waktu bisa berjumpa lagi bersama Ustazah
0: Amin, terima kasih,
1: dalam
0: Mbak
1: keadaan sehat
0: Jutari.
1: juga. Selamat
0: Amin.
1: berakhir pekan. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan bersama
0: Amin,
1: keluarga.
0: sama-sama Mbak Gita juga.
1: Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih atas waktunya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Madura Selayang Pandang, di edisi hari ini, di segmen info sepekan 24 Mei 2026, kita ikuti pendengar bersama Familia.
1: Berikut kita ikuti info sepekan.

Selama satu minggu terakhir, sejumlah peristiwa penting terjadi di wilayah Madura, mulai dari Kabupaten Sampang. Polres Sampang luruskan video viral penangkapan lansia kasus asusila di Ketapang, sekaligus pastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Dari Pamekasan, komitmen berantas barang ilegal Lanal Batu Korom bersama Bea Cukai memusnahkan ribuan batang rokok tanpa pita cukai senilai 900 juta rupiah. Dari Bangkalan dan Sumenep, geliat prestasi pemuda Madura. Pengiriman delegasi terbaik Sumenep menuju seleksi Paskibra Jawa Timur. Kami telah merangkumnya untuk Anda dan pendengar, inilah info sepekan se-Madura selengkapnya langsung dari Ruang Dengar Berita RRI Sumenep.

0: Kepolisian Resort Polres Sampang bergerak cepat meluruskan spekulasi liar terkait video amatir penangkapan seorang lansia di Kecamatan Ketapang yang viral di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi penghadangan massal oleh warga terhadap petugas. Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo menegaskan bahwa narasi perlawanan fisik terhadap aparat tersebut sama sekali tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video murni merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas.
1: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Ketapang.
2: Ada suara tembakan?
1: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial, itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
0: Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan intensif.

0: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis MBG melaksanakan inspeksi mendadak sidak ke 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sampang. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan program nasional tersebut. Tim peninjau memeriksa secara langsung seluruh proses pengelolaan makanan, higienitas dapur hingga kualitas bahan baku yang digunakan demi memastikan kelayakan konsumsi bagi masyarakat.
1: Ya, sering termasuk nanti kan di dalam izin kan masalah. Terutama ya standarisasi izin itu kan cukup rumit itu. Ya, semoga kedepannya SPPG itu di Sampang standarnya bagus-bagus lah. Artinya bahwa program ini bukan hanya mencari keuntungan, tapi program untuk kemasyarakatan umat itu, manusia itu, masyarakatnya.
0: Manajemen SPPG diminta untuk terus memperketat kedisiplinan operasional dapur agar pemenuhan gizi sasaran program dapat tercapai secara maksimal dan tepat sasaran.

Tim Opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan berhasil meringkus seorang pria berinisial DRK 27 tahun yang diduga kuat bertindak sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Tersangka ditangkap di sebuah rumah di Desa Pakong, Kecamatan Pakong. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengungkapkan bahwa dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita satu paket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat total sekitar 0,59 gram, satu unit ponsel, dan satu lembar plastik klip kosong. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Pamekasan untuk pengembangan penyelidikan.

0: Pangkalan TNI AL Lanal Batu Poron bersama kantor Bea Cukai Pamekasan memusnahkan ribuan batang rokok ilegal tanpa pita cukai senilai 900 juta rupiah di Mako Lanal Batu Poron, Bangkalan. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi penindakan di akses jembatan Suramadu, Sisi Madura. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dihancurkan dengan cara dibakar total demi mencegah adanya potensi peredaran kembali ke tangan masyarakat.
1: Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sesuai dengan rekomendasi dari Bea Cukai. Apa yang sudah kemarin kita laksanakan penindakan sebelumnya, kemudian kita serahkan untuk penelitian lebih lanjut ke Bea Cukai. Kemudian dari Bea Cukai melaksanakan rekomendasi kepada kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti.
0: Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan P2 Bea Cukai Pamekasan Arief Setiawan menegaskan bahwa sinergi dan operasi penindakan di pintu masuk Madura akan semakin diperketat.

Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Jumail, 57 tahun, nelayan asal Dusun Tengah Desa Mandangin, yang dilaporkan terjatuh dari kapalnya di perairan Pulau Mandangin. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan operasi pencarian selama 2 hari. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin menjelaskan, jasad korban pertama kali terlihat oleh warga di wilayah Sungai Majungan, Kecamatan Sereseh, sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas ke daratan. Personel Korps Basarnas Sumenep Nur Hadi mengonfirmasi bahwa operasi penyisiran telah dilakukan secara masif dengan melibatkan instansi lintas sektoral serta pemanfaatan info dari komunitas pemancing lokal.

Satreskrim Polres Sampang sukses menggulung jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor dengan mengamankan 14 orang tersangka. Keberhasilan ini merupakan akumulasi penindakan laporan masyarakat sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Kapolres Sampang AKBP Hartono memaparkan para pelaku kerap beraksi memanfaatkan kelengahan korban di halaman rumah, area pertokoan hingga tempat ibadah yang tersebar di wilayah Kecamatan Ompen, Torjun, Cerengi, Pangarengan, Srese, Tambelangan, dan kawasan Sampang Kota. Pihak kepolisian kini tengah mendalami penyidikan untuk pemetaan adanya keterlibatan jaringan penadah antar kabupaten yang lebih luas di Madura.

0: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang kayu dan toko bangunan milik warga di Dusun Bakong, Desa Batu Kerpui, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan pada Senin dini hari. Api diduga cepat membesar karena material di dalam lokasi diluminasi bahan yang mudah terbakar. Kasumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama menuturkan, peristiwa kebakaran pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat yang melihat kobaran api dari area pemotongan kayu.
1: Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pekerja di area gudang. Percikan api dari puntung rokok tersebut kemudian mengenai tumpukan serbuk gergaji kayu yang berserakan, hingga akhirnya api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan toko.
0: Beruntung, respon cepat dari pemadam kebakaran bersama personil Polsek Pasian dan warga sekitar membuat amukan si jago merah berhasil diredam dalam waktu 3 jam tanpa menimbulkan korban jiwa. Namun, kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi memberangkatkan 2 pasang pelajar terbaiknya untuk bersaing dalam tahapan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sumenep Miftahul Ulum merinci perwakilan putra berasal dari SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Sumenep, sedangkan perwakilan putri berasal dari MAN Sumenep dan SMA Negeri 1 Kalianget.
1: Iya, ada perwakilan pasti karena Bhinneka Tunggal Ika. Sepertinya saya melihat seperti itu. Ada perwakilan dari daerah itu, satu pasang. Kalau tidak ada, karena sudah ada tim itu, enak. Bisa saling sharing gitu. Ya, pas ya. Kalau dari kami berharap adik-adik Paskibra itu menjadi contoh di masyarakat nanti. Kan mereka jadi kader kan. Jadi kader bangsa, mudah-mudahan jadi pemimpin di masa depan.
0: Ulum menambahkan tahapan pengiriman delegasi ini merupakan agenda rutin tahunan untuk memastikan keterwakilan pemuda berprestasi dari ujung timur Pulau Madura di tingkat regional. Demikian rangkuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura, edisi 24 Mei 2026. Naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Sampai pagi ini.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Sampang pag-iini.
1: Seratus FM RI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini, edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini, selamat menikmati teman-teman kami dengan kerendengar Anda, dan juga tetap semangat nih menjalani aktivitas kita di hari ini. Berbagai aktivitas telah kita lakukan dan juga semoga selalu sukses membawa kebahagiaan bagi kita dan juga orang-orang tercinta dan terkasih di sekitar kita. Pendengar, di jumpa kita pada Sampang pagi ini, kami hadirkan informasi perdana, yaitu informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan, dan juga sebenarnya Madura pada umumnya. Hari ini Minggu 24 Mei 2026 yang kami lansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pendengar, kita awali informasi perakiran cuaca dari Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura. Di sana ada Kabupaten Sumenep. Dari Kota Sumenep diinformasikan bahwa untuk hari ini Minggu 24 Mei Kota Sumenep diperkirakan udara kabur, Kaliangat juga kabur, Manding juga kabur. Talango diperkirakan cerah berawan, Bluto diperkirakan udara kabur, terus Saronggi juga diperkirakan kabur, Lenteng juga diperkirakan kabur. Sementara Gili Genting ini diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Gulu-Gulu, terus Ganding, Peragaan, Ampunten, Pasongsongan, Dasuk, termasuk juga Rubaru, ini diperkirakan udara kabur. Batang-batang, Batu Putih, ini juga diperkirakan udara kabur. Namun Dungke diperkirakan cerah berawan. Gapura, Gayam, Kepulauan, Nongkunung Kepulauan, terus Raas Kepulauan, ini juga diperkirakan cerah berawan untuk hari ini Minggu 24 Mei. Masa Lembu diperkirakan udara kabur, Arjasa diperkirakan berawan, sementara Sapeken, Kepulauan Sapeken ini diperkirakan cerah untuk hari ini. Batuan diperkirakan udara kabur, Kangayan Kepulauan diperkirakan cerah berawan untuk hari ini Minggu 24 Mei. Pendengar, dari Sumenep kita bergeser ke Pamekasan. Nampaknya tidak jauh beda di Pamekasan, mulai dari kecamatan Telanakan, Pademawu, terus Galus, Pamekasan Kota, ini juga diperkirakan udara kabur. Sementara kecamatan Propo, Palengaan, ini diperkirakan berawan untuk hari ini. Pagantenan, terus Larangan, Pakong juga, Waru, ini diperkirakan udara kabur untuk hari ini. Sementara kecamatan Batu Marmar ini diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kecamatan Kadur dan juga Pasian diperkirakan udara kabur untuk hari ini, Minggu 24 Mei. Bagaimana dengan Kota Bahari Sampang? Kota Bahari Sampang mulai dari kecamatan Sreseh, Torcun, Sampang Kota, dan juga Camplong, ini diperkirakan udara kabur untuk hari ini Minggu 24 Mei. Kecamatan Ombun, kecamatan Kedungdung, ini diperkirakan

Kita bergeser ke Kabupaten Ujung Barat Pulau Madura. Di sana ada Kabupaten Bangkalan. Sementara Bangkalan Kota untuk hari ini Minggu 24 Mei diperkirakan cerah. Soca diperkirakan udara kabur. Burni diperkirakan berawan. Kamal diperkirakan cerah. Dan juga Arospeje geger. Kelampis. 10 Tanjung Bumi, Skokop, ini diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kecamatan Kuanyar, Lambeng, dan juga Tanah Merah serta Trage, termasuk juga Blega, Modung, ini diperkirakan kabur untuk udara kabur untuk hari ini. Kecamatan Konang diperkirakan bakal terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Kecamatan Gales diperkirakan udara kabur untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, informasi perakiran cuaca ini semoga menjadi referensi bagi kita bagaimana kita menyusun aktivitas kita di hari ini, hari Minggu, baik yang akan melakukan perjalanan, mau liburan, atau beraktivitas di luar rumah. Termasuk juga aktivitas di rumah, entah itu perbaiki genteng, perbaiki talangan. Ini juga menjadi referensi bagaimana supaya aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses tanpa terkendala dengan hujan ataupun yang lainnya. Termasuk juga terik matahari kadang ya membuat kita panas. Kalau Bangkalan ini diperkirakan suhu tertinggi untuk hari ini 30 derajat Celcius di siang hari, sementara Sampang juga diperkirakan 30 derajat Celcius di siang hari. Kalau Pamekasan diperkirakan 29 derajat Celcius di siang hari, sementara Sumenep juga diperkirakan 29 derajat Celcius di siang hari. Pendengar, berbagai tembang pop juga bakal hadir ke ruang dengar Anda di jumpa kita pada Sampang pagi ini sambil menunggu titik 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak ke Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Sampai pagi ini.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.